0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, coy.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Istirahat dulu ya, capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi, udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Hai.
1: Hai.
0: Yes, hujan. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Sunyi tuh hujan-hujanan. Jadi ingat masa kecil dulu, bisa main air. Saking aku senengnya nih ya, dulu itu aku sempat jadi atlet renang.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Aku dulu pernah tenggelam.
0: Kita jalan kaki aja, mau nggak?
1: Mau sih, tapi kan hujan.
0: Ya justru itu.
1: Sekarang?
0: Iya.

0: secret gate band yang tadi.
1: Loh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe.
0: Ah, mau kemana sih? Mas, aku suka banget sama band ini. Mereka jarang banget bikin acara kayak ginian.
1: Kan kau bisa nonton di internet. Ntar juga dia nge-upload. Jadi, aku tuh mau nunjukin ke kamu tempat yang penting banget buat aku.
0: Penting ya?
1: Ya penting, karena tempat ini tuh... Kau mau kemana?
0: Ternyata hujan gak seserem itu ya?

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Setiap tahun, pada 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, akan lahir makna sebagai menulis titik-titik indah di atas kain. Istilah ini menggambarkan bagaimana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Oleh sebab itu, motif kain batik sangat menawan. Batik saat ini sangat beragam. Tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto kala itu, di mana di berbagai

sebagai bagian dari masa lalu yang kuno dan tidak menarik. Akibatnya, budaya seni tak benda yang syarat makna ini sempat nyaris ditinggalkan, bahkan nyaris diklaim sebagai milik negara tetangga Malaysia. Saat itulah seolah masyarakat menjadi tersadar bahwa batik adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Begitu juga pemerintah yang tidak mau tinggal diam. Selanjutnya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut dijalankan sampai akhirnya UNESCO menetapkannya. Hari Batik Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 mengenai Hari Batik Nasional pada 17 November tahun 2009. Penobatan Hari Batik Nasional itu ketika batik diakui pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Dunia kategori lisan dan non-bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab lewat keputusan Komite 24 Negara pada 2 Oktober 2009. Acara tersebut mengakui batik, wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO.

geografi yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Ia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dalam pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan selama 15 tahun untuk mengumpulkan data hingga lahirnya peta dunia. Al-Idrisi mengumpulkan berbagai catatan dari para ilmuwan sebelumnya. Dari 70 lembaran peta, ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua yang dilengkapi juga dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Eropa sendiri membutuhkan waktu selama 3 abad dalam memanfaatkan peta dunia dan bola dunia ciptaan Al-Idrisi. Sementara pada tahun 1160, Al-Idrisi wafat di Sisilia, Italia. Penemuan peta dunia miliknya sungguh menginspirasi ilmuwan lain dan memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dunia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depannya.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan

0: tekad. Akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
1: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
2: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
3: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
4: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
2: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
5: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
6: Sekitar kelas
5: 1. Kelas 1 SD?
6: Umur
5: 7 tahun.
7: Kenapa alasan ibu kasih sekolah di sini?
6: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
7: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
6: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
7: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
8: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
7: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
8: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
9: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
10: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
11: Yang pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
12: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
13: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Inspirasi Kreatif.
1: Inspirasi Kreatif. Sahabat kreatif, ternyata pakaian yang kita kenakan sehari-hari dapat membuat kita merasa lebih kuat dan menjadi pemikir yang lebih baik. Berdasarkan peneliti dari Social Psychological and Personality Science, para peneliti melihat kemampuan kognitif yang meningkat pada beberapa partisipan yang mengenakan pakaian formal. Hasil penelitian secara signifikan menemukan bahwa mereka lebih kuat dan punya kuasa untuk mengendalikan situasi saat keadaan tertekan. Hasil lainnya menyebutkan pakaian formal ternyata dapat membuat seseorang berpikir lebih cepat dan juga lebih kreatif.
2: Inspirasi Kreatif. Yuk cari tahu di 90,9 FM RRI Pro 2 Kupang.

0: Pendengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

0: Inspirasi Kreatif.
1: Inspirasi Kreatif. Sahabat kreatif, kurang minum air putih memang tidak baik bagi tubuh kita. Tapi kalau berlebihan juga bisa berdampak buruk ya. Salah satunya adalah dapat mengganggu fungsi otak kita. Sahabat kreatif, seperti diketahui, aturan minum 8 gelas sehari dianggap sebagai suatu kewajiban agar tubuh kita tetap sehat. Tapi hal ini sebenarnya tidak berlaku bagi semua orang, karena bagi orang-orang tertentu dosis ini dianggap dapat membahayakan. Hal tersebut karena minum terlalu banyak dapat mengganggu refleks untuk menelan. Michael Farrell, salah seorang peneliti dari Monash University Australia, melakukan penelitian dengan mengumpulkan beberapa orang untuk meminum air dengan beberapa skenario. Salah satunya termasuk orang yang tetap minum walaupun sebenarnya telah cukup minum air. Dan sahabat kreatif, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengkonsumsi 8 gelas air sehari memang tidak berdampak buruk. Tapi minum terlalu banyak tidak sesuai dengan keinginan tubuh dan melebihi kapasitas tubuh dapat berbahaya.
2: Inspirasi Kreatif. Yuk cari tahu di 90,9

0: apa pemuda itu dengan ya bagaimana kita menjadi pelajar yang baik, pemuda yang baik, menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu mempunyai bakat dan kemampuan yang sangat luar biasa.
1: Ya, menurut saya dengan cara berprestasi dalam bidang pendidikan atau dalam bidang olahraga atau yang lainnya.
2: Kita tuh bersatu buat melawan penjajah ya, bukan seperti sekarang. Kita tuh satu tanah air, satu jiwa, satu bangsa tuh. Tapi kok bermusuhan kayak gitu.
3: Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta.
4: Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
5: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
6: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sobat Kreatif pasti sudah tidak asing ya mendengar mitos atau nasihat mengenai mandi setelah makan itu berbahaya, atau yang paling umum kita dengar mandi setelah makan akan membuat kita gemuk. Sekarang tidak perlu khawatir lagi ya Sobat Kreatif jika kita pernah melakukan hal tersebut, karena mandi setelah makan tidak membahayakan tubuh kita dengan cara apapun. Beberapa kejadian yang ada di sekitar kita dan biasa kita lakukan sehari-hari, ternyata ada beberapa di antaranya yang salah ditafsirkan oleh masyarakat dan akhirnya berkembang menjadi mitos. Salah satunya adalah sangat berbahaya jika setelah kita makan, kita mandi. Sahabat Kreatif, pernah gak sih kamu dinasehati atau bahkan ada nih yang melarang kamu untuk jangan mandi sesudah makan? Ada yang pernah ya, tapi apakah benar mandi setelah kita makan berbahaya untuk kesehatan tubuh kita? Mandi merupakan salah satu aktivitas rutin yang kita lakukan sehari-hari yang langsung berhubungan dengan kondisi fisik luar tubuh kita. Aktivitas mandi itu sendiri tidak memiliki efek samping atau bahkan komplikasi yang membahayakan tubuh kita. Di sisi lain, makan juga merupakan aktivitas harian yang terutama berhubungan langsung ya dengan fungsi organ-organ di dalam tubuh kita. Itulah sebabnya Sahabat Kreatif, mandi dan makan tidak saling berhubungan. Makanan yang kita makan nantinya akan masuk ke saluran pencernaan, sedangkan untuk mandi hanya membersihkan kulit kita dari debu dan kotoran dan membuat kita merasa lebih segar. Hal-hal yang justru tidak boleh kita lakukan setelah makan sebenarnya adalah langsung tidur dan merokok. Setelah kita mengkonsumsi makanan berat, tidur akan menjadi berbahaya karena ketika tubuh kita berbaring, makanan yang baru kita cerna termasuk asam dalam lambung akan kembali naik ke kerongkongan kita. Kenapa ya? Karena paksaan gravitasi, Sahabat Kreatif. Asam dalam lambung akan merusak lapisan kerongkongan kita. Dan untuk merokok sendiri, ketika setelah makan, dalam hal ini contohnya satu batang rokok yang dihisap, bahayanya sama ya dengan kita merokok 10 batang jumlahnya. Dan hal ini sendiri dapat menyebabkan risiko kita terkena radang paru-paru dan tenggorokan serta memicu kanker di perut.

Cermin merupakan salah satu benda sederhana yang sangat berguna. Tanpa cermin, banyak kendaraan yang tabrakan. Dan tanpa cermin pula, rambut, apalagi penampilan kita tidak akan rapi. Saat ini sendiri, cermin juga digunakan untuk memberikan kesan ruangan menjadi luas. Sementara sebagai pemanis ruangan, cermin digunakan sebagai aksesoris. Namun, kira-kira siapa ya penemu cermin? Cermin sendiri sudah ditemukan dan dibuat oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. Siapa yang menemukan dan membuatnya pertama kali masih belum diketahui secara pasti. Namun, yang jelas, cermin kala itu sangat sederhana. Mereka membuatnya dari kepingan batu mengkilap seperti batu obsidian. Cermin obsidian yang berusia hampir 8.000 tahun ditemukan di Turki. Pembuatan cermin terus berkembang. Pada tahun 4.000 sebelum Masehi, bangsa Mesopotamia mulai membuat cermin dari tembaga yang mengkilap. Lalu, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa juga mulai membuat cermin dari perunggu. Perkembangannya terus berlanjut, jadi tak berhenti sampai di situ saja. Cermin kaca baru muncul pada abad pertama Masehi, di mana cermin kaca yang pertama kali muncul berlapis logam dan dibuat di Sidon, Lebanon. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Pada abad ke-10, fisikawan asal Arab yang bernama Ibnu Saud menemukan cermin cembung dan cermin cekung. Pada abad ke-16, orang Eropa juga mulai menyempurnakan proses pembuatan cermin yang sudah ada, di mana mereka melapisi kaca dengan timah dan juga raksa. Cermin berlapis timah dan raksa inilah yang bisa memantulkan bayangan dengan baik. Nah, cermin itulah yang digunakan hingga saat ini. Itulah sekilas tentang cermin. Berkat cermin, temuan mereka, aktivitas kita bisa berjalan dengan baik.

Membaca adalah suatu cara mendapatkan informasi yang ditulis. Membaca dapat menjadi sesuatu yang dilakukan sendiri maupun dibaca keras-keras. Hal ini dapat menguntungkan pendengar lain yang juga bisa membangun konsentrasi kita sendiri. Membaca perlu ditekankan kepada setiap individu sejak dini, karena informasi yang paling mudah untuk kita peroleh adalah melalui bacaan baik koran, majalah, tabloid, buku-buku, dan lain-lain. Minimnya budaya membaca di kalangan remaja Indonesia perlu diperhatikan. Problema tersebut tidak bisa kita anggap remeh, karena besarnya rasa cinta membaca sama dengan kemajuan. Artinya, suatu tingkatan minat baca seseorang menentukan tingkat kualitas serta wawasannya. Kebiasaan membaca perlu ditingkatkan, terutama kepada para remaja Indonesia. Dalam proses belajar mengajar, mustahil berhasil tanpa adanya membaca. Beberapa manfaat membaca yaitu memperluas wawasan, mempertajam gagasan, meningkatkan kreativitas seseorang, membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan. Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. Dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keluwesan dan kefasihan dalam bertutur kata. Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori serta pemahaman. Dengan membaca, orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Dengan sering membaca, orang mengembangkan kemampuannya, baik untuk mendapat dan memproses ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dan aplikasinya dalam hidup. Membaca membantu seseorang untuk menyegarkan pemikirannya dari keruwetan dan menyelamatkan waktunya agar tidak sia-sia. Jangan menganggap membaca sebagai suatu kewajiban, melainkan menganggapnya sebagai suatu kesempatan yang menyenangkan untuk mengetahui dunia melalui buku-buku yang banyak mengulas berbagai macam peristiwa. Cintailah membaca.

ketika kita meletakkan ponsel yang tengah di charge di atas kasur atau di atas sofa, ternyata akan membuat ponsel kita menyerap panas lebih cepat, yang menyebabkan ponsel kita lebih cepat rusak, terbakar, hingga meledak. Ya, sahabat kreatif, agar daya ponsel kita terisi tanpa digunakan, biasanya kebanyakan dari kita mencharge-nya semalaman ya. Ini nih yang ternyata berbahaya bagi baterai ponsel kita. Meskipun kini ada smart charging yang dimana ponsel akan memutus daya jika baterai ponsel kita sudah terisi penuh, tapi ternyata belum semua ponsel pintar ya dilengkapi oleh kelebihan tersebut. Satu lagi nih kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh kita sebagai pengguna ponsel pintar, selain dengan mengisi daya semalaman dan ditinggal tidur, adalah meletakkan ponsel yang tengah di charge di atas benda dengan permukaan lembut, seperti di kasur atau juga di sofa. Benda yang lembut seperti di kasur, sofa, bantal, ini ternyata mampu membuat ponsel kita menyerap lebih panas ya, panasnya lebih cepat. Dan parahnya, penyerapan panas ini juga bisa membuat ponsel cepat rusak, terbakar, hingga yang paling parah meledak. Nah, untuk mencegahnya, sahabat kreatif, kita bisa meletakkan ponsel yang sedang di charge di atas benda keras seperti di meja kayu atau di lantai. Itu dia fakta yang wajib kamu tahu.

Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat yodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

Sahabat kreatif, Benjamin Franklin dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat dan merupakan orang yang berkontribusi dalam pembuatan Deklarasi Kemerdekaan. Penemuannya yang paling terkenal sampai saat ini adalah penangkal petir, di mana ia membuat hipotesa bahwa petir merupakan sebuah aliran listrik. Dalam melakukan uji coba hipotesanya, ia menggunakan sebuah layangan ketika hujan badai. Dari hasil uji coba yang dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa ternyata objek dengan ujung tajam dapat melepaskan aliran listrik. Oleh karena itu, sampai saat ini, gedung-gedung dengan tingkatan yang tinggi memiliki penangkal petir berbentuk tongkat yang runcing yang diletakkan di bagian tertinggi gedung sebagai penangkal petir. Sahabat kreatif, fakta menakjubkan dari Benjamin Franklin adalah dirinya ternyata mampu berbicara dalam 5 bahasa, yaitu Latin, Jerman, Spanyol, Italia, dan Prancis. Bahkan bahasa tersebut dipelajarinya sendiri.

Alexander Graham Bell adalah penemu dari Amerika dan pengajar bagi orang tuli. Dia dikenal sebagai penemu telepon. Di Amerika, dia mulai mengajar orang yang bisu dan tuli mempopulerkan sistem yang disebut bahasa visual. Sistem yang dikembangkan oleh ayahnya, Alexander Melville Bell, yang menunjukkan bagaimana bibir, lidah, dan tenggorokan digunakan dalam menggambarkan suara. Semasa hidup Alexander Graham Bell, pengaruh paling besar dalam penciptaan telepon berasal dari ibunya dan istrinya, di mana sebagian besar dari penelitiannya bertujuan untuk menciptakan mesin pendengaran hingga akhirnya terciptalah telepon. Dalam pembuatan mesin telepon, Bell dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson. Thomas Watson merupakan seorang montir listrik dan merupakan orang yang mendukung ide Bell dalam pembuatan mesin telepon. Fakta unik bahwa ternyata kata pertama dari penemuan telepon adalah "Mr. Watson, come here."

Sahabat kreatif, hampir setiap kita pernah mengalami cegukan yang sering kali terjadi seusai makan. Meski kelihatannya sepele, cegukan sedikit banyak dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Cegukan terjadi saat terjadinya kontraksi involunter atau tidak sadar pada diafragma dinding pemisah berotot tipis yang memisahkan dada dari perut dan berperan penting dalam pernapasan. Setiap kontraksi tidak sadar disertai oleh penutupan pita suara secara mendadak sehingga menimbulkan suara cegukan yang khas. Sahabat kreatif, makan dalam porsi besar, minum minuman bersoda atau beralkohol, perubahan udara secara tiba-tiba, serta perasaan terlalu bersemangat atau sangat tertekan adalah penyebab umum terjadinya cegukan. Kita juga bisa mengalami cegukan setelah makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Cegukan yang berlangsung lebih dari 48 jam dapat disebabkan oleh alasan yang lebih serius. Misalnya kerusakan atau iritasi pada sistem saraf pusat serta gangguan metabolisme dan penggunaan obat-obatan tertentu. Jenis kelamin diyakini juga berpengaruh. Pria lebih cenderung mengalami cegukan dalam jangka waktu lama dibandingkan wanita. Sahabat, walaupun tidak ada cara pasti untuk menghentikannya, ada beberapa cara yang bisa kita ikuti untuk meringankan cegukan yang berlangsung lebih dari beberapa menit, yaitu bernapas dalam kantong kertas, berkumur dengan air es, menahan napas, serta menelan sedikit air dingin. Cegukan yang tidak berhenti selama berbulan-bulan sangat mengganggu kenyamanan berbicara, menelan makanan, dan tidur. Jika mengalaminya, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter agar mengetahui penyebab pastinya. Dengan begitu, dokter bisa memberikan solusi atau pengobatan terbaik untuk mengatasi cegukan.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: FM 96,9 MHz. Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.
1: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hincapie dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
2: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
1: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0, usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliot diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, I gotta tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean

0: It was a slow start.
1: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
0: And I was able to reset and somehow get out of that one.
1: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Budi. Dan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusuma Wardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, 22 bulan. Nah, persiapannya sudah cukup terpuji. Ya, pastinya tenang. Ini dari game pertama saya sudah patut dibuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Litiwali melaporkan selengkapnya.

0: penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: berisik. Kutulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar, tapi karena kurang.
1: FM 96,9 MHz. Pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.
2: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam.
3: Salam sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Karena gue juga lagi ada pendekatan sama anak real, dan gue ngerasa, apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja.

FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang di pukul 13.12 menit. Pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune. Dan pendengar, sebenarnya di pukul 13.00 ada warta berita, aneka berita daerah siang. Dan berhubung di hari ini warta aneka berita siang tidak ada, jadi pendengar akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar, saat ini masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

FM 96,9 MHz Penyelamat Kemerdekaan Intip Jejak Sejarah Radio Republik Indonesia. Jauh sebelum internet hadir, radio menjadi salah satu cara tercepat masyarakat Indonesia menerima informasi penting. Pada masa revolusi, radio bahkan dipakai sebagai alat perjuangan untuk menyebarkan kabar kemerdekaan ke berbagai daerah. Sejarah radio di Indonesia sudah mulai sebelum RRI berdiri pada 1945. Salah satu tonggaknya adalah Bataviasi Radio Viriningjing yang berdiri pada 16 Juni 1925. Radio kemudian berkembang menjadi sarana mengenal kebudayaan Nusantara kepada pendengar, salah satunya melalui Solose Radio Virining yang berdiri pada 1933, dilansir dari berbagai sumber. Saat Jepang mulai menduduki Indonesia, radio swasta dibekukan dan dikendalikan Hosokan Rikyoku. Radio pun digunakan untuk menyampaikan informasi sekaligus propaganda Jepang kepada masyarakat. Para pejuang radio lalu berusaha mempertahankan penyiaran meski pemancar utama disegel Jepang. Sebagai penyiar, bahkan mencoba membuat pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan tetap terdengar. Kondisi itu menunjukkan radio bukan sekedar perangkat hiburan. Radio menjadi sarana strategis untuk menjaga komunikasi Republik tetap berjalan. Perjuangan radio juga meninggalkan jejak di berbagai daerah. Melansir Arsip Nasional, peralatan radio Jepang di Singaraja kemudian dipakai untuk mendukung siaran RRI setelah dikuasai pemuda. Sejarah itu membuat Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September. Peringatan ini mengingatkan bahwa suara melalui radio pernah menjadi alat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

mendengar, dunia ini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital. Mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

FM 96,9 MHz, pendengar, waktu menunjukkan pukul 14.05 menit di program acara kami di Sumba siang ini. Dan pendengar, siang ini akan ada dialog yang telah berlangsung, yang telah pernah didengarkan dan sekarang pendengar akan mendengarkan kembali dengan tema Sinergi TNI dan Pemerintah Membangun Sumba Barat Berkelanjutan Bersama.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa siang ini. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali kembali menyapa pendengar setia RRI. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai capaian program teritorial TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sumba Barat yang telah berjalan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan DPRD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini sangat spesial sekali pendengar, di studio RRI Sumba sudah hadir bersama kita tiga narasumber luar biasa pastinya. Yang pertama ada Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Hasogen SEM Han. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Baik, kabarnya baik.
0: Iya, salam sehat ya Bapak ya.
1: Sehat.
0: Oke, yang kedua pastinya ada 02-nya Sumba Barat, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat, Bapak Timotius Tederaga Eso. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
0: Salam sehat Bapak.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada anggota DPRD Sumba Barat, Bapak Domingus Lango, PLSKOM. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Kakak Cantika.
0: Salam sehat. Salam juga Bapak.
3: Sehat, sehat selalu.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba pada siang hari ini untuk membahas selama satu jam ke depan bagaimana kita kolaborasi ini menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung klik di kolom komentar YouTube, saat ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin untuk pembukaan yang pertama dulu untuk komandan ini, Komandan 1613 Sumba Barat. Sebenarnya apa sih tujuan utama program teritorial TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih Kak Tika.
0: Iya.
1: Tujuan utama kegiatan atau program teritorial TNI adalah untuk menyiapkan,
0: ya.
1: Menyiapkan apa? Ya, menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang di wilayah kita.
0: Okay.
1: Di mana Kodim 1613 Sumba Barat membawai dua kabupaten, ya. Yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Ya.
1: Sehingga alat dan kondisi juang tersebut mencakup dua wilayah tersebut.
0: Okay.
1: Nah, ini kenapa dipersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang tersebut? Yaitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi.
0: Okay.
1: Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di wilayah kita.
0: Mm-hmm. Berarti ada dua ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay. Nah Pak Dandim ya, saya sapa dengan Pak Komandan atau Pak Dandim ini?
1: Mana-mana saja.
0: Mana-mana saja. Oke, okay,

0: kita sudah tahu yang sekarang sedang dibangun di wilayah Sumba Barat maupun Sumba Tengah.
1: Ya.
0: Nah, ada juga program kemanunggalan, TNI Manunggal Air.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ada program ketahanan pangan. Ada juga rehab rumah tidak layak huni.
1: Oke. Okay.
0: Ada rehab sekolah, rehab rumah ibadah. Yang semuanya itu ada yang sedang berlangsung dan ada juga yang akan berlangsung.
1: Akan berlangsung. Ya. Oke.
0: Okay. Baik. Jadi kenapa kami katakan bahwa yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung karena saat ini seperti program strategis tersebut itu Koperasi Desa Merah Putih yang tadi disampaikan, ada pembangunan jembatan, baik di Sumba Barat maupun di Sumba Tengah, terus ada juga nanti yang akan berjalan yaitu program yang namanya program karya bakti skala besar di Angkatan Darat, yang di wilayah kita Sumba Barat dan Sumba Tengah akan mendapat kegiatan itu.
1: Karya
0: ini
1: bakti, ya?
0: Menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah sendiri bahwa anggaran ulangi kegiatan karya bakti tersebut ini langsung dari Bapak Kasat, langsung dari TNI Angkatan Darat, sehingga ini tujuannya untuk membantu tadi, membantu pemerintah di daerah. Karena sesuai dengan tugas, salah satu tugas pokok kita TNI hadir di sini yaitu membantu tugas pemerintah di daerah.
1: Oke, baik. Banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada nantinya di Sumba Barat dan Sumba Tengah. Oke, ini kita langsung saja ke mungkin sudah hadir di sini bersama kami ya pemerintah daerah, diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Sumba Barat bersama DPRD. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini memandang sinergi bersama Kodim 1613 Sumba Barat dalam mendukung pembangunan daerah saat ini, Bapak?
2: Baik, jadi terima kasih Tona Santika. Tentunya program pemerintah ini turunannya dari pemerintah pusat ke daerah, yang tentunya juga ada penjabaran visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati terpilih. Soal kerjasama tentunya itu wajib, karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar Forkompimda di tingkat kabupaten untuk menyukseskan setiap program, apalagi program nasional itu wajib. Karena itu tentunya kami sebagai pemerintah di daerah mempersiapkan sumber daya manusianya dan mempersiapkan sumber daya alamnya serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasamakan dengan Bapak Dandim. Ya, secara organisatoris selalu memang kami bekerja sama untuk memberantas yang tentunya yang namanya stunting, ya, yang namanya juga menyukseskan program nasional MBG dan Koperasi Merah Putih. Dan program-program lainnya yang situasional sepertinya penertiban PKL, pedagang kaki lima, atau pedagang yang masih liar.
1: Iya, yang masih liar saat ini.
2: Itu kami kerjasamakan dengan baik melalui komunikasi yang baik antara Bapak Dandim sama Bapak Bupati dan saya sendiri juga secara pribadi, termasuk gangguan-gangguan kami bahas untuk mengatasi itu terganggunya kenyamanan masyarakat. Kami sering komunikasi dengan baik. Mungkin itu yang kami dapat lakukan selama ini dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim secara lembaga dan secara jabatannya.
1: Oke, baik. Karena kolaborasi paling penting ya untuk keamanan Sumba Barat itu, Bapak.
2: Bisa kita jalan sendiri.
1: Betul. Tapi kalau menurut Bapak Wakil Bupati sendiri, apa sih program yang paling bermanfaat bagi masyarakat saat ini yang sudah dijalankan dengan kolaborasi bersama TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1613?
2: Yang kami rasakan betul-betul itu tingkat rasa nyamannya masyarakat itu sangat terkendali siang dan malam.
1: Itu
2: number one.
1: Baik itu di pasar, motor racing sudah tidak terdengar lagi ya, Bapak ya.
2: Benar.
1: Iya, luar biasa ya. Memang itulah gunanya ada Forkopimda, pemerintah daerah. Jadi dan masyarakat paling penting mendukung program-program yang dilaksanakan. Nah, untuk berbicara tentang masyarakat sudah hadir juga kita wakil rakyat saat ini. Ini paling penting juga ini. Ini suara rakyat yang harus kami dengar. Oke, menurut Bapak sebagai anggota DPRD Sumba Barat, bagaimana melihat kontribusi program teritorial TNI Angkatan Darat terhadap pembangunan Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
3: Baik, terima kasih.

0: Si Kakak Cantika,
1: Ya.
0: memang pada prinsipnya yang pertama dari lembaga DPRD, kami memberikan apresiasi kepada TNI
1: Ya.
0: karena dengan sudah banyak hal yang sudah dilakukan.
1: Oke.
0: Nah, di sini yang menjadi salah satu kebanggaan bahwa lembaga DPRD pada dasar memang dalam program TNI itu sangat angkatan itu sangat luar biasa gitu.
1: Oke.
0: Ya, sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam proses pembangunan itu banyak hal yang sudah dilakukan. Beberapa contoh, salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur desa
1: Yep.
0: yang disering disebut itu TNI Manunggal Desa,
1: Oke.
0: TNI Masuk Desa, dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Terus ada kegiatan program yang sudah dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat.
1: Oke.
0: Nah, di sini TNI memperlihatkan bagaimana memacu masyarakat itu dengan cara bertani, dengan melihat potensi-potensi yang sudah dilakukan dan
1: Oke.
0: dilihat sesuai dengan potensi desa tersebut. Terus ada juga beberapa mendorong sinergi lintas sektor. Nah, di sini juga peran TNI sangat luar biasa, bahwa DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, dan juga terlebih khusus adalah masyarakat sendiri juga.
1: Oke, baik. Saat ini memang sejauh mana sih DPRD ini memberikan dukungan terhadap sinergi antara pemerintah dan Kodim saat ini, Bapak?
0: Ya, secara nyata program memang tidak ada yang kami berikan begitu,
1: Oke.
0: maksudnya dukungan secara langsung, tetapi secara pengawasan dan sebagainya, bahwa peran DPRD yaitu ada berbagai macam dukungan, ada kebijakan yang dilakukan oleh tingkat DPRD.
1: Oke, baik.
0: Ada dukungan melalui fungsi anggaran juga, itu salah satu. Memang secara nyata kami memberikan program nyata kepada TNI, dalam hal ini Kodim 1613 tidak ada.
1: Oke, baik. Berarti memang melalui anggaran ya, dan pengawasan-pengawasan yang dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Itu kalau dari rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim ini. Beberapa tadi kegiatan yang sudah dilakukan di titik-titik mana saja sih? Sudah beberapa titik, misalnya kalau pelaksanaan program Manunggal Air Bersih sekarang apakah sudah berjalan dan di mana saja ada itu, Bapak?
2: Baik. Terima kasih, Mbak Vika. Jadi untuk kegiatan TNI Manunggal Air ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan.
1: Oke.
2: Dan untuk saat ini itu sedang kita laksanakan pembuatan sumur bor.
1: Oke.
2: Untuk masyarakat, air bersih untuk masyarakat. Saat ini yang sedang berjalan itu ada 15 titik di wilayah
1: Sumba Tengah dan Sumba Barat.
2: Nah, itu salah satu wujud dari itu.
1: Oke.
2: Nah, di samping itu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan yang namanya kegiatan bakti TNI yang tadi saya sampaikan.
1: Iya.
2: Itu karya bakti skala besar di wilayah kita.
1: Iya.
2: Sumba Barat dan Sumba Tengah. Di dalam itu ada sumur bor.
1: Ya.
2: Ada air bersih untuk masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Itu 20 titik.
1: Oke. Okay.
2: Yang dari 20 titik itu ada 18 yang sudah dilaksanakan survei alat melalui pakai alat geolistrik.
1: Iya, pakai alat,
2: sehingga
1: ya,
2: sudah ditahu kedalaman ya, berapa airnya itu, debit airnya seperti apa, sudah kita sudah tahu. Dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Di samping itu ada kegiatan lain selain TNI Manunggal Air tadi,
1: ya,
2: ada kegiatan lain yaitu rehab rumah ibadah.
1: Iya.
2: Ya, itu Mbak Bupati di wilayah Tanariu juga rehab sekolah, ada 2 unit SD.
1: Iya.
2: Nah, di samping itu ada RTLH juga, ada 12 unit.
1: 12 unit.
2: Ya, 12 okay. unit.
1: Ya.
2: Nah, itu. Selain itu ada juga jembatan.
1: Nah,
2: jembatannya itu jembatan gantung kita sudah laksanakan survei, kita sudah laporkan buat RRB. Jadi ada 3 titik jembatan Bapak Bupati, yaitu ya, di Sungai di Taramanu, terus Kabukarudi
1: ya,
2: yang menghubung Kabukarudi dengan Behura.
1: Oke. Okay.
2: terus di Tanrara.
1: Oke. Okay.
2: Itu masing-masing ada yang bentangan 50 meter, 45 meter, dan 30 meter.
1: Wow, sudah banyak sekali yang dilaksanakan sampai saat ini. Kalau Koperasi Merah Putih ini, Pak Dandim, itu kan ini program presiden yang harus wajib
2: Salah satu program strategis nasional.
1: Strategis nasional. Itu sekarang saat ini bagaimana perkembangannya kalau di Sumba Barat dan Sumba Tengah?
2: Baik. Untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, saat ini kita sudah membangun 82 titik di 82 desa.
1: Oke. Okay.
2: Dari 139 desa di dua kabupaten kita, dua wilayah kita.
1: Baik.
2: Jadi dari 82 titik yang sedang dibangun di 82 desa tadi, di Sumba Barat ini ada 37.
1: Oke.
2: Okay. Berarti 50% itu. Sedangkan di Sumba Tengah ada 45.
1: Wow,
2: jadi memang Sumatera Tengah lebih banyak lahannya yang disiapkan lebih banyak. Nah, dari 82 tersebut sudah selesai dan siap launching nanti tidak lama lagi, dalam rencananya dalam bulan ini akan di launching. Yaitu per hari ini ada 12 titik.
1: Oke. Okay.
2: Yang sudah selesai 100%.
1: 100% ya. Wow, luar biasa ya.
2: Dan ke depan bahwa sesuai dengan perintah petunjuk
1: dari atas,
2: semua desa dan kelurahan tersebut akan dibangun. Berarti kita mulai tahap berikutnya, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua nanti akan dilanjutkan lagi pembangunan ini.
1: Oke, berarti memang sekarang masih berproses ya. Kita tinggal tunggu saja sebagai masyarakat bagaimana nanti launchingnya seperti apa. Kalau ini Pak Dandim, kalau program ketahanan pangan dan mencegah stunting itu apa sih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara sendiri, Pak?
2: Oh ya, baik. Kalau untuk program ketahanan pangan, selama ini kita melakukan pendampingan kepada para kelompok tani, para masyarakat.
1: Oh, oke.
2: Okay. Melakukan pendampingan mulai dari penyiapan lahan maupun sampai panen. Dan juga pasca panen. Karena kita yang namanya ada kegiatan namanya penyerapan gabah. Jadi setelah panen, jadi masyarakat tidak mengeluh lagi, wah hasil panen saya ini
1: mau dikemanakan,
2: mau dijual kemana. Nah, kita melalui koordinasi dengan Bulog dan segala macam kerjasama, yaitu kita arahkan masyarakat jual di Bulog. Dan terbukti Bupati tahun lalu kita Sumba Barat Swasembada. Bisa mengekspor
3: Swasembada
2: dan mengekspor sekitar kalau tidak salah 250 ton
3: ke Malaka. Daratan timur.
1: Dari Sumba Barat ya.
2: Dari Sumba Barat.
1: Itu paling terbanyak selama ini.
2: Okay. Baru terjadi itu Sumba Barat bisa mengekspor 250 ton ke daratan timur.
1: Ya. Wah, luar biasa. Itu karena memang ternyata kita punya potensi ya, Bapak di Sumba Barat. Cuman bagaimana kita mengelola dan ada pengawasan dari pemerintah seperti itu ya, dan angkatan udara darat sendiri. Wah, ini berarti semakin banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1630 Sumba Barat dan memang membutuhkan dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. 250 ton itu tidak main-main ya pendengar dan pemirsa ya, itu banyak sekali. Nah, untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih kalau kolaborasi pemerintah daerah dan TNI itu dalam percepatan penurunan stunting ketahanan pangan? Kalau dari Pak Dandim tadi kan bagaimana mereka mengawasi dan setelah dipanen itu dijual lagi. Kalau dari pemerintah daerah bagaimana kolaborasinya saat ini bersama Angkatan Udara, darat.
3: Selain kolaborasi dengan Angkatan Daratnya sudah berjalan selama ini di tingkat desa dan kecamatan, itu ada pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya anak stunting. Lalu nanti ada pendampingan dari desa dan dari babinsanya Pak Dandim. Itulah bentuk kerjasama yang baik dari komunikasi, koordinasi dan kerjasama tadi itu.
1: Sehingga
3: untuk memberantas stunting itu ke bawahnya itu ada kerjasama atas perintah Pak Dandim dan juga atas kerjasama kami pemerintah kecamatan dan desa.
1: Dan saat ini bagaimana?
3: Semakin menurun.
1: Menurun ya stunting di Sumba Barat ya.
3: Sumba Barat.
1: Luar biasa.
3: Dari sisi kesehatannya
1: masyarakat. Berarti sebagai pemerintah daerah nih, Pak Wakil, bagaimana harapannya Bapak sendiri untuk keberlanjutan kerjasama antara pemerintah bersama TNI Angkatan Darat khususnya di Sumba Barat ke depannya, Bapak?
3: Ya, harapannya ini tentunya dengan pemerintah daerah sama Dandim 16-13 Sumba Barat, kita harus semakin tingkatkan kerjasama baik di level kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa. Untuk menjawab harapan-harapan dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan dan kenyamanan di tingkat masyarakat itu sendiri.
1: Memang semua untuk kepentingan masyarakat ya. Bukan untuk bapak-bapak di sini ya, pendengar pemirsa ya. Ini untuk kita semua, masyarakat Sumba Barat. Sebagai wakil rakyat lagi ini. Pak, menurut Bapak, apa sih yang perlu diperkuat agar program-program ini kedepannya semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri dan semakin terus lagi, semakin gencar dilakukan?
0: Ya, terima kasih Kakak Cantika untuk memperkuat supaya masyarakat selalu terus digencarkan itu. Ya, paling prinsip itu adalah sinergi dan koordinasi lintas sektor sehingga program ini bisa berkelanjutan dan juga sangat berdampak penuh kepada masyarakat dan bermanfaat penuh kepada masyarakat. Terus juga perlu juga dilakukan dengan perencanaan yang partisipatif, sehingga program yang direncanakan betul-betul sangat berdampak dan juga bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri. Karena memang pada saat ini, kita tahu saat ini, ya kan Bapak Wakil, Bapak Dandim, posisi kita lagi untuk menekan inflasi yang terjadi, bagaimana kita bisa merencanakan program dan juga menekan lintas sektor itu supaya mendukung untuk menekan inflasi ini. Dengan cara
3: itulah baru program-program akan berkelanjutan dengan baik, Kak Cantika.
1: Iya, berarti memang sinergi itu sangat perlu ya. Nah, saya mau tahu nih Bapak, selama sinergi ini berjalan menurut anggota DPR ya sendiri ya, apa sih tantangan yang paling berat ketika mungkin kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan? Nanti satu-satu ya, tantangan saya mau tahu. Kalau dari Pak anggota DPR apa saat ini?
0: Kalau untuk tantangan yang dihadapi itu ya, sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat itu. Sebenarnya hari itu saja kesadaran yang paling prinsip. Kan sebenarnya tidak ada yang tantangan yang terlalu sulit untuk Kakak Cantika. Karena pada prinsipnya itu kesadaran dan kemauan.
3: Kalau ketika kita sudah lawan itu, otomatis bahwa semuanya akan mudah.
1: Itu
3: saja yang menjadi salah satu prinsip ketika untuk melawan itu tantangan.
1: Berarti memang kita berani keluar dari zona nyaman ya, sadar. Ya. Itu kalau dari Pak Anggota DPR. Kalau dari Bapak Wakil Bupati ini sebagai 02-nya Sumba Barat, apa sih tantangan yang menurut Bapak memang sulit sekali dihadapi saat ini, Bapak?
3: Tentunya tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lain dan tidak bukan money follow function. Ada program pasti ada uang. Kalau ada uang, program itu jalan. Nah, efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi kita untuk merealisasikan visi dan misi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Kenapa semua daerah ngeluh saat ini? Ternyata anggaran yang terbatas atau anggaran yang dipangkas untuk menjawab kebutuhan di daerah. Karena betul. Itu tantangan seperti ini, kalau saja ada perhatian yang merata dari pemerintah pusat dengan MAL Jakarta sampai di daerah kepulauan, saya rasa mungkin menjawab kesejahteraan masyarakat. MAL-nya tidak bisa MAL Jakarta. MAL Jakarta adalah MAL Indonesia. Sehingga daerah kepulauan merasa tidak terpinggirkan, dia merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan.
1: Terima kasih. Sama rata seperti itu ya Bapak ya. Iya, memang tidak dapat dipungkiri ya, uang itu dibutuhkan ya pendengar dan pemirsa ya untuk pembangunan dan lain-lain dan bagaimana kita mengelola itu. Iya betul Bapak. Kesejahteraan, jadi kita tidak merasa Sumba ini sangat-sangat dipinggirkan seperti itu. Iya betul sekali. Nah, itu kalau dari Pak Wakil. Kalau dari Pak Dandim sendiri, tantangan yang dihadapi selama mungkin melaksanakan program-program yang saat ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara Sumba Barat itu apa sih Bapak dari Kodim 1613?
2: Baik, terima kasih ya. Jadi sebelum saya ke tantangan, ada satu lagi program yang tadi lupa saya sampaikan ya, yang juga sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu namanya TMMD. TMMD itu adalah Tentara Menunggal Membangun Desa. Nah, ini dari awal kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpinan DPRD untuk bisa mensupport anggaran ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan ini tentu pasti akan sangat membantu itu karena di samping kegiatan walaupun TMMD menunggal membangun desa tadi, tetapi intinya di situ adalah kerjasama tadi seperti yang saya bawa. Oke, Bapak.
1: DPRD, oke.
2: Pimpin DPRD. Jadi kerjasama antara masyarakat dengan kita pemerintah juga aparat.
1: Iya.
2: Sehingga dengan harapan bahwa dengan kerjasama tersebut bisa menumbuhkan rasa memiliki rasa nasionalismenya itu akan semakin kuat.
1: Iya. Nah, okay.
2: Jadi tantangan yaitu sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi sekarang ini banyak di masyarakat di kita Sumba Barat, mohon maaf Bapak pimpin DPRD, Bapak Wakil Bupati, tapi budaya yang sekarang yang kami rasakan selama bekerja, ada budaya masyarakat kita yang emang harus kita rubah, dan ini memang tidak gampang. Tidak gampang untuk merubah budaya kita ini. Jadi kegiatan yang sangat kami rasakan di lapangan ketika kita ajak masyarakat ini bekerja sama, wah itu image-nya masyarakat itu duit. Jadi gotong royong.
1: FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba sehingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 14.31 menit dan kita berada di kita memasuki program acara di Pro Dangdut dari pukul 14.30 hingga pada pukul 15.30. Dari 15.30 hingga hingga pada pukul 15 dan dari pukul 15 hingga pada pukul 16 juga pendengar masih akan selalu temani dengan program Dangdut. Dan pendengar, saat ini kita akan mendengarkan musik Dangdut.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas, dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita. Welcome to Levin's Disco Band. Mix by mix of non-stop dance.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang pada pukul 17.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih selalu ditemani dengan ragam musik dangdut dengan judul lagu Kamu-Kamu yang dinyanyikan oleh Ayu Ting Ting.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: kami kan hadirkan brand ambassador nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
1: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
2: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kareba Pak Akmal?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
2: Baik-baik
3: aman
2: saja.
3: Terkendali
2: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
3: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
2: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak.
3: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
2: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
3: Ya ada beberapa yang kita sudah

0: Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya,
1: yang penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
0: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Ya, termasuk memupuk.
1: Iya, iya.
0: Enggak bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
1: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
0: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan
1: seperti itu, Pak. Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang diperoleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk ini. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
1: Yeah.
0: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
1: Yeah.
0: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit. Sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi bioportifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan, dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
2: Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial. Tetapi karena anggaran terbatas, itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten?
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala, dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan, ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka.

0: kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Peringkat satu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi, mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu, gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, masing-masing. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, kita baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati, hanya susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangannya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini, ya, masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madeda Srini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya, setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1
8: Kupang sore ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahi Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahi Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahi Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahitimorkupang.com. Sahi Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusan, Warta Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 10 September 2026 dengan berita utama. Gubernur NTT pastikan perbaikan SMAK Suradikara ND. Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Kita mulai berita pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengunjungi SMAK Suradikara ND guna melihat langsung kondisi sekolah pasca gempa. Laporan Rufinus Wula.
1: Kunjungan dilanjutkan dengan tatap muka bersama siswa dan guru berlangsung di ruang hijau SMAK Suradikara Rabu 9 September 2026. Gubernur Melki mengatakan seluruh kerusakan bangunan sekolah akan didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganannya. Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis PUPR akan menindaklanjuti hasil pendataan tersebut. Menurutnya kerusakan ringan dapat diperbaiki secara mandiri oleh pihak yayasan jika memungkinkan, sedangkan kerusakan berat akan mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah dilakukan agar kebutuhan perbaikan tercatat dan dapat diusulkan dalam dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap 40 siswa SMAK Suradikara yang orang tua dan rumahnya terdampak gempa. Melki memastikan biaya pendidikan para siswa tersebut akan mendapat dukungan pemerintah selama mereka menghadapi masa sulit akibat bencana.
2: Nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ND dan nanti PUPR, dinas PU nanti dari pusat akan nanti memberikan dukungan untuk perbaikan. Ya, kalau memang bisa sudah dikala kecil-kecil bisa perbaiki sendiri bagus. Kalau kerusakan berat nanti kami bantu. Ya, nanti Pak Ben ya, nanti cek semua nanti biar nanti bisa masuk dalam dukungan pemerintah.
1: Melki juga meminta SMAK Suradikara tetap menjadi barometer pendidikan di ND dan Flores dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi para siswanya. Menurutnya sekolah tersebut sejak lama telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian berkiprah sebagai pejabat pemerintah maupun di berbagai bidang. Ia menegaskan status SMAK Suradikara sebagai salah satu rujukan pendidikan di Flores dan NTT harus diikuti dengan semangat untuk terus meningkatkan standar sekolah. Ia menilai tantangan pasca gempa justru menjadi momentum untuk membangun kembali aktivitas pendidikan secara lebih baik. Terkait penanganan gempa, Melki mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan tahapan setelah masa tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat segera mengembalikan kehidupan masyarakat termasuk aktivitas pendidikan menuju kondisi normal. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Provinsi NTT, zona hijau bebas penyakit mulut kuku atau PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT. Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 3 Disnak tahun 2023. Laporan Ferdi Asi.
3: Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status zona hijau atau wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku, pemerintah daerah Belu, Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini petugas sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak besar sapi yakni sebanyak 120 ribu dosis penggunaan vaksin untuk setahun kegiatan. Di samping itu dalam upaya mempertahankan status bebas PMK, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar ke wilayah NTT.
4: Pengadaan vaksinasi itu 120 ribu dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Siapa wajib? Dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar. Termasuk semen beku yang untuk IB itu, untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bukunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari, untuk limosin, simental, ini brangus, lalu wakyo, dan dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
3: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnag 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Laporan Christian Dimau.
5: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat. Karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
6: Ya, teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan kesehatan gratis ini.
7: Baik, Ibu Kadis, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin adakah tidak tantangan-tantangan tersendiri nih? CKG.
6: Baik, untuk pelaksanaan CKG, masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang.
5: Lanjut Dr. Ellen, penguatan pelayanan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengakses secara menyeluruh bagi yang belum mendapatkan pelayanan menjadi terjangkau dengan baik. Langkah tersebut diyakini dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat masyarakat belum memanfaatkan layanan CKG secara optimal.
6: Ada teman-teman puskesmas yang turun ke kantor-kantor untuk melakukan pemeriksaan untuk kantor yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Kemudian ada, saya juga ada menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLT ke BKH, nah itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga karena itu pasti banyak yang datang.
5: Dirinya juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan manfaat CKG. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.

Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Berikut laporan Andri.

0: Fukao menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
1: Kita ingin mengajarkan manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian. Ilmu membuat segala makhluk berpikir, karakter membuat segala berpikir, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepentingan banyak orang. Jadilah orang yang berjuang, tetapi tetap rendah. Keberhasilan dalam mengajarnya tidak hanya mengukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai orang, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
0: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yusuf Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yusuf Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
2: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini tahun kedua saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang mewakili alma mater yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini sering warga Kabupaten Kupang ini banyak yang diwisudakan.
0: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Sebanyak 28 peserta ikuti seleksi kompetensi untuk mengisi 6 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026 secara kompetitif. Laporan Stefani Libu. Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Alor. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi telah dilaksanakan, termasuk pemeriksaan kesehatan para peserta.
4: Pemerintah saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

0: все это устроено на конечно.
1: Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
0: Asesor dari BKD Provinsi NTT, mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada

Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan perangkat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.

0: RRI SPA Lor Stefani Lipu melaporkan.
1: Berita terakhir, TNI Angkatan Darat bangun jembatan beton di Desa Brodor Utara, Kabupaten Alor, wujudkan harapan warga yang selama ini kesulitan melintasi sungai. Laporan Maslan Bao.
2: TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi kesulitan warga saat melintasi sungai, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, baik anak-anak yang hendak ke sekolah maupun petani yang menuju kebun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syahabuddin, mengatakan pembangunan jembatan telah lama diharapkan masyarakat. Usulan pembangunan juga telah disampaikan dalam musrembang desa, namun belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat, pembangunan jembatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
3: Pertanyaan awal bikin jembatan kami sepatas ketika saat banjir menurut menerasi banyak sendiri alaman pekerjaan untuk sekolah juga sangat sendiri dengan hadirnya ini jembatan darat di wilayah kami begitu kami survei dua lokasi ternyata ditanggungkan dan kami ikut dapat dua jembatan. Selama ini sudah berjuang sampai di Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudi mengeluarkan program membantu TNI untuk membangun dua jembatan di wilayah kami.
2: Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain memudahkan mobilitas warga, jembatan ini diharapkan mendukung aktivitas petani dalam membawa hasil kebun ke tempat pemasaran, sehingga turut memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Kontributor RRI SPA Lor, Maslan Bao melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur pastikan perbaikan SMAK Suradikara Ende. Optimalkan pelayanan CKG Dinas Kesehatan Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Dan Warta NTT Sore Perjaringan baru saja kita ikuti, yang menjadi hostnya tadi RRI ND, dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dari siang hingga di sore hari ini, dan selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya Sony bersama Anda untuk sore hingga malam hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini masih dengan rekan Riana. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita sampai pukul 24.

Pendengar azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, sesaat lagi pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah, kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Allah.

0: Media. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan. Pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi. Sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat.

saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan. Dia didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Roy Bula.

Tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betulnya ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok beta dengar, wih itu beta lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
0: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
0: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-20.

Produk satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Jody Asadoma marah atas insiden penembakan terhadap 3 warga NTT. Ini terjadi di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Pegunungan, oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dan menurut Wakil Gubernur, para warga NTT ini sebetulnya sedang mengabdi sebagai aparatur sipil negara atau ASN dan sedang memberikan pelayanan bagi masyarakat setempat. Wakil Gubernur mendesak aparat keamanan untuk menangkap pelaku dan membawa para pelaku ke pengadilan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Wakil Gubernur menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya 3 masyarakat NTT dalam peristiwa ini. Dan dia mendoakan supaya keluarga diberikan kekuatan. Pendengar yang mengabdi sebagai aparatur sipil negara, ini mereka memberi pelayanan bagi masyarakat di daerah setempat, tempat di mana mereka ditembak mati ya. Wah, ini kita juga tentu saja berduka dengan kondisi seperti ini. Dan untuk sore hari ini ada kesempatan untuk Anda bisa ikutan berpendapat terkait dengan kalau seandainya mencari pekerjaannya. Jadi soal mencari pekerjaan, Anda lebih memilih mencari pekerjaan yang bagaimana? Artinya mencari pekerjaan di tempat seperti apa yang Anda pilih, begitu. Memilih pekerjaan, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Apakah memilih lebih baik bekerja tetap di daerah sendiri? Atau berpindah ke daerah lain yang berpeluang baik? Atau yang penting dapat bekerja di mana saja? Atau cari kerja di tempat yang nyaman saja? Ya, silakan boleh bergabung untuk ikut berpartisipasi di line telepon. Kami buka kesempatan untuk Anda bisa ikut berpendapat di line telepon di 0380825444, 0380843112 dan boleh di 0811380944. Terkait dengan memilih pekerjaan, kalau misalnya ada peluang bekerja, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Apakah tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang baik? Atau yang penting dapat kerja di mana saja Anda mau untuk bekerja. Atau D, cari kerja di tempat yang nyaman saja atau di tempat yang aman saja. Boleh bergabung di 0380825444 atau 0380843112. Boleh di 0811380904440 atau juga boleh di Instagram ya.

0: nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar masyarakat kurang mampu bisa menghadapi, yang ketika menghadapi persoalan hukum tidak perlu khawatir tentang biaya pendampingan. Pemerintah melalui pos bantuan hukum menyediakan akses untuk peroleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini disampaikan penyuluh hukum Kementerian Hukum Yopi Alexander Aga dalam kegiatan penyuluhan hukum di kantor Lurah Lasiana. Yopi jelaskan pos bakum yang berada di tingkat desa dan kelurahan bisa menjadi akses awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Masyarakat yang tergolong tidak mampu bisa mengajukan bantuan hukum dengan menunjukkan dokumen atau juga keterangan yang membuktikan kondisi ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, disampaikan oleh Yopi bahwa pos bakum selanjutnya bisa berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk menghubungkan masyarakat dengan organisasi bantuan hukum atau OBH yang memenuhi standar untuk memberikan pendampingan. Informasi dari rri.co.id, warga yang tidak mampu bisa dapat pendampingan hukum gratis melalui pos bakum. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Selamat malam pendengar. Waktunya untuk Anda juga ikut berpartisipasi, ikutan berpendapat terkait dengan kondisi mencari pekerjaannya. Jadi kita memang juga turut prihatin dengan ada yang mencari pekerjaan sampai ke daerah lain, tapi juga ada risiko-risiko ya. Jadi mencari pekerjaan sampai ke daerah lain itu kita punya risiko-risiko di mana ada PMI yang kemudian meninggal di luar negeri ya. Dan pekerja migran Indonesia itu meninggal di luar negeri untuk Nusa Tenggara Timur di tahun 2026 ini, bahkan sudah ada 75 pekerja migran asal Indonesia, asal Nusa Tenggara Timur saja ya, yang tercatat meninggal di luar negeri. Sebagian besar di Malaysia, terhitung sejak Januari sampai dengan Juni tahun 2026 kemarin. Jadi memang ada serba risiko ya ketika kita melakukan tanggung jawab, baik itu pekerjaan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, untuk pendengar yang mau bergabung, memilih pekerjaan atau mencari pekerjaan, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Sekali lagi, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Kalau mendapat pekerjaan, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Apakah tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang kerja baik? Atau yang penting dapat kerja, kerja di mana saja silahkan, atau cari kerja di tempat yang nyaman saja. Boleh bergabung untuk berpendapat di 0380825444, 0380843112, atau di 0811382094440. Menurut Anda, memilih pekerjaan itu memilih lebih baik di mana? Tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang baik? Atau yang penting dapat kerja di mana saja atau cari kerja di tempat yang aman saja. Boleh di 0380825444 atau 0380843112. Boleh juga di 0811382094440 sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti sesaat lagi ada drama radio yang bisa Anda simak.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat. Jangan dengerin dia. Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
2: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
4: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu.
1: Kamu datang juga, Nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, Nak?
2: Iya, Bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, Bu?
1: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila.

0: dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak Matias Henok, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rote Ndao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henok.
1: Selama saya dengar ini, RRI ini, saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu, kok ada kebaktian di Baku. Betulnya ikut gereja di sini, tapi saya di rumah. Kemudian ada gereja-gereja mana yang di batas naik di RRI. Kok betul dengar, itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini, dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-20.

sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ASN asal Nusa Tenggara Timur, ada dua ASN asal Nusa Tenggara Timur ya, yang menjadi pegawai di pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya di Papua Pegunungan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Para pelaku saat ini sedang diburu oleh pihak kepolisian dan korban pertama adalah seorang pria bernama AM, 35 tahun. Profesinya adalah dokter hewan di Dinas Pertanian Jaya Wijaya. Korban AM meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian belakang kepalanya dan juga dada kiri ya. Sementara korban kedua adalah pegawai pada bidang peternakan Dinas Pertanian Jaya Wijaya. Ini juga mengalami luka di bagian perut ya. Sementara korban ketiga, WB, meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis akibat luka tembak, juga merupakan pegawai Dinas Pertanian Jaya Wijaya. Penembakan ini terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, di sekitar pukul 15.53. Ketiga korban tertembak saat rombongan dinas di Dinas Pertanian meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah di sana. Dan informasi untuk Anda pendengar, di petang hari ini Anda bisa ikut berpartisipasi soal mencari pekerjaan ya. Memang banyak risiko mencari pekerjaan, bahkan di daerah sendiri saja, mencari pekerjaan di daerah sendiri saja itu risikonya tinggi. PMI kita asal Nusa Tenggara Timur ini sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2026 itu ada 75 pekerja migran Indonesia asal NTT yang juga tercatat meninggal di luar negeri. Mau di luar negeri, ada yang meninggal, kemudian juga mungkin di daerah-daerah rawan seperti diantaranya seperti di Papua juga ada risikonya. Di daerah kita sendiri juga pasti ada risiko-risiko soal pekerjaan. Nah, di petang hari ini Anda bisa berpendapat, malam hari ini Anda masih bisa berpendapat di line WhatsApp atau juga di line Instagram kita terkait dengan mencari pekerjaan. Anda sendiri memilih pekerjaan yang seperti apa ya? Apakah ketika memilih pekerjaan Anda memilih lebih baik bekerja di tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang baik, atau yang penting dapat kerja di mana saja, sikat, boleh kerja di mana saja, kemudian atau juga mencari kerja di tempat yang nyaman saja, aman saja. Lebih baik cari di tempat yang aman saja. Mau di luar pun kalau aman ya kerja di sana, atau di daerah sendiri kalau aman lebih baik kerja di sini. Memilih pekerjaan, Anda memilih lebih baik bekerja di mana, tetap di daerah sendiri, pindah ke daerah lain yang berpeluang baik, yang penting dapat kerja di mana saja boleh, atau yang penting kerja di tempat itu aman saja, di dalam negeri, di luar negeri boleh saja untuk bekerja di sana. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya kalau kerja di negeri sendiri itu gajinya, atau di daerah sendiri itu gajinya kecil, lebih baik bekerja di luar tapi aman, begitu ya. 0380825444, 0380843152, Instagram atau WhatsApp untuk Anda yang ingin berpartisipasi untuk malam hari ini. Saya membuka kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi di line telepon, boleh 0380825444 atau 0380843152 atau 0811382094440. Bisa juga bagi informasi dari sekitar Anda pendengar, informasi kondisi lalu lintas, informasi Kamtipmas, hal-hal yang tidak kita duga terjadi di sekitar kita. Bisa juga bagi informasi dari sekitar Anda. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, jangan lewatkan Ngobras malam hari ini bersama PPA ya. Anda bisa simak di pukul 20.30 sampai dengan 21.30 waktu

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih untuk Abati yang bergabung di line WhatsApp dan ikutan berkomentar soal memilih pekerjaan. Anda memilih lebih baik di mana? Kalau pekerjaan di daerah kita sendiri atau di daerah lain. Kak Wati memilih pindah ke daerah lain tapi yang berpeluang baik. Ada pilihan lain pendengar yang bisa Anda ikutan untuk polling kita, memilih pekerjaan, Anda memilih lebih baik di mana? Tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang baik atau yang penting dapat kerja di mana saja bisa? Yang berikut, cari kerja di tempat yang aman saja. Boleh berpendapat sampai di pukul 20. Terima kasih Kak Wati yang berpendapat bahwa kalau soal mencari pekerjaan, pindah ke daerah lain yang berpeluang baik kerjaannya.

Satu informasi untuk Anda pendengar, sampai update informasi terkait dengan donasi bersama untuk Flores dan Rumah Musik Siloam. Terima kasih untuk Anda yang sudah sampai dengan saat ini ikut menyumbang. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai satu kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai satu kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai satu kantong dari Falan. Selanjutnya satu kantong dari Erna Abineno dan satu kardus serta satu kantong dari Ibu Atalomau. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Asar Nur. Pakaian layak pakai dua dus dari Jessica Nakamura. Selanjutnya ada mie dan sembako sebanyak 8 dos dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata. Pakaian layak pakai juga. Ada popok sebanyak 3 dus dan air juga snack 1 dus. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anodumini. Pakaian layak pakai 1 kantong dari Nyungki Padabain. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Sanse Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. 50 ribu transfer via Bank BCA. 150 ribu dari Bank BCA, uang 20 ribu via C-Bank, 25 ribu via C-Bank, 50 ribu via BCA, kemudian dari BNI ada 200 ribu, 500 ribu, dan 100 ribu. Selanjutnya 50 ribu transfer Bank BNI, 100 ribu transfer Bank BNI, 15 ribu dari C-Bank, 50 ribu dari C-Bank, 100 ribu dari Bank BNI. Uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg 1 karung yang masuk melalui Yayasan RMS, pakaian layak pakai 3 kantong dari Yayasan RMS, uang 50 ribu dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, 350 ribu transfer via Bank BNI, 300 ribu dari tim konten media baru, 250 ribu via Kris dan Orang Baik, 50 ribu dari Pak Kedor, 50 ribu dari Pak Anton, 50 ribu dari Pak Adi Ninong, 50 ribu dari Pak Nixon, 50 ribu dari Ibu Ana Lopo, 50 ribu dari Pak Jack Lai, 100 ribu dari Ibu Erika, 50 ribu dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui Kris donasi 7.389.000 dan untuk kesempatannya dibuka sampai 10 September hari ini. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris yang tersedia di medsos kami atau juga berupa barang diantar ke RRI Kupang Jalan Tompelo 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Masih ada kesempatan untuk Anda berdonasi. Informasi lengkapnya bisa menghubungi Pak Nyungki di 0852-3927-5950. Sekali lagi Pak Nyungki di 0852-3927-5950.

0: manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti
0: dari BRI
5: atau dari Imbar? Gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai apa sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
8: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
0: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
0: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
0: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
4: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ko- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
9: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
9: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
10: Sementara itu Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
11: Selamat pagi Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Dan saya memang aktif di pemeriksaan BPK.
10: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
2: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2.000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
3: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
4: Gus Alek.
3: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
4: Di ruangan beliau.
3: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
4: Beliau mengarahkan 2000.
5: 637 atau 644 kuota yang betul ya, Pak?
6: Pak izin koreksi dari BPK ya.
5: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
6: Iya. Yeah.
5: Yang 2.302.000.
6: Ya.
2: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
7: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
6: Betul.
7: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
6: Tidak, sepertinya tidak.
7: Terima kasih.
2: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
8: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
9: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kekal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
8: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.

0: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
1: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
2: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.

Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua

0: pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Apel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon, dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia, dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor, dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asri Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi, dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo, dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya, bila ayahnya ada...
1: RRI Mataram, dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat, tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja, dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang, dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon,
11: iya. Kalau
1: RRI Sumenep, dengan judul Panen Sendiri, Wujud kan pangan mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta, dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini.

0: Kupa malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sejak dari tadi mendengarkan kami di FM 94,4 atau yang mendengarkan kembali kami di RRI Digital atau rri.co.id dan kembali terhubung bersama dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Saat ini kita live di YouTube channel RRI Kupang. Malam hari ini saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda pendengar, dan kali ini kita di ngobrol bersama komunitas. Pendengar anak dan remaja punya berbagai tahapan kehidupan ya, dan tahapan kehidupan mereka pasti ada perubahan-perubahan yang mereka alami. Di tahapan ini ada perubahan fisik, ada perubahan emosi, tapi juga ada perubahan sosial dan cara mereka berpikir. Nah, setiap anak memang punya pengalaman tersendiri, punya kebutuhan tersendiri, punya karakter tersendiri, dan tentu ada tantangan-tantangan untuk bisa membesarkan mereka. Karena itu, memahami dunia anak menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi orang-orang yang hadir untuk mendampingi, untuk membimbing, dan juga melindungi anak-anak. Kita akan bersama-sama membahas malam hari ini di Ngobras, ngobrol bersama komunitas, menggali bagaimana cara untuk memahami perilaku dan juga kebutuhan anak serta remaja dan membangun komunikasi yang baik dengan mereka, juga mengenali tanda-tanda ketika mereka menghadapi masalah-masalah, dan juga memahami peran pendamping dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka. Komunitas kita malam hari ini adalah PPA, Pusat Pengembangan Anak, dan malam hari ini kita bersama dengan dua orang narasumber yang akan berbagi. Yang pertama, staf perlindungan anak dari PPA Benjamin Oibufu, ada Ibu Diah Banoet. Selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Diah. Bisa mendengarkan suara saya?
3: Malam, Kak.
2: Oke, terima kasih untuk berbagi waktu malam hari ini Ibu Diah. Dan juga ada selanjutnya, ada Ibu Mariam Awang, mentor PPA dari Benjamin Oibufu. Selamat malam Ibu Mariam. Ibu Mariam, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, masih belum kedengaran suaranya Ibu Mariam. Halo, selamat malam Ibu Mariam. Oke, kita coba nanti mudah-mudahan suaranya menjadi jelas karena kita terhubung dengan Zoom malam hari ini untuk berbincang terkait dengan topik kita memahami dunia anak dan remaja malam ini. Saya ke Ibu Diah dulu untuk bisa berbagi dengan kita. Kalau selama ini kita tahu bahwa kategori anak dan kategori remaja, kadang-kadang kita masih agak susah begitu untuk bedakan kategori anak dan kategori remaja. Mana di antara anak-anak yang sudah masuk remaja dan mana di antara mereka yang masih masuk kategori anak-anak. Sebagai pengantar, Ibu Diah mungkin bisa berbagi dengan kita di awal. Silakan Ibu Diah.
3: Usia 18 tahun, itu menurut undang-undang ya Kak. Terus yang termasuk dalam yang termasuk dalam anak-anak itu adalah yang masih dalam kandungan, mereka sudah disebut anak. Nah itu, sedangkan kalau remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Biasanya itu kisaran mereka, kisaran usianya biasanya 10 tahun hingga 19 tahun.
2: Iya, sayang sekali suaranya putus-putus sedikit Ibu Diah, suaranya agak putus-putus. Kita berharap nanti bisa diperbaiki, kita berharap bahwa kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Tadi Ibu Diah sempat menyebutkan bahwa tentu anak-anak ini termasuk di dalamnya adalah mereka yang masih dalam kandungan, begitu ya, sudah termasuk sebagai kategori anak-anak. Nah, kalau kita menyebut mereka, biasanya kita sering membedakannya sebagai bayi, kemudian membedakannya sebagai mungkin balita sampai kepada anak-anak. Nah, kita ingin tahu dulu, apakah memang ketika memahami anak-anak dan remaja, dalam dua kategori ini saja, anak-anak dan remaja, itu ada perbedaan-perbedaan tertentu, perbedaan mendasar apa yang menurut Ibu Diah penting untuk kita pikirkan ketika membimbing anak-anak dan juga remaja? Wah, ini suaranya putus lagi Bu Dia. Kita mencoba nanti untuk juga mencoba untuk lewat telepon saja. Kalau misalnya memang ada kendala, kita mencoba untuk lewat telepon. Tapi coba Ibu Dia, mungkin suaranya ini supaya kita coba lagi Bu Dia. Oke. Kalau masih belum terdengar dengan baik Ibu Dia, kita akan mencoba koneksi lewat telepon supaya memudahkan untuk bisa berkomunikasi. Kita coba setelah lagu berikut, mendengar, tetap dengar Pru 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: di Ngobras Ngobrol bersama komunitas untuk malam hari ini pendengar. Dan tadi kita sudah bersama di awal perkenalannya sudah Ibu Diah, staf perlindungan anak dari PPA Benyamin Oibufu, yang tadi tergabung lewat Zoom. Kemudian Ibu Mariam Awang, mentor PPA Benyamin Oibufu. Dan sudah dijelaskan di awal bahwa yang menjadi kategori anak itu termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang masih dalam kandungan. Begitu, tentu perhatian kepada mereka sampai kepada usia 18 ini menjadi tantangan besar ya. Anak sampai di usia 18 menjadi tantangan besar. Saya kembali untuk menyapa malam hari ini ada Ibu Diah Banoit dan Ibu Mariam Awang. Ibu Diah, mendengarkan suara kami dengan jelas?
1: Iya, dengar Kak.
0: Baik, Ibu Diah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kategori anak-anak itu adalah termasuk mereka yang ada di dalam kandungan. Kalau seandainya kita mau membedakan antara anak-anak, kemudian masuk ke yang balita, kemudian masuk ke mereka yang di dalam kandungan di balita, kemudian masuk ke masa remaja. Apakah memang perlakuan kepada mereka itu termasuk di dalamnya perlakuan yang harus juga berbeda gitu, Ibu Diah?
1: Iya, untuk perlakuan kepada anak-anak memang untuk anak dan remaja itu berbeda, terkhususnya untuk anak-anak dan melalui dengan cara pendampingan dan pendekatan mereka itu berbeda. Kalau untuk anak-anak sedikit sendiri pendekatan dan penampingan untuk anak-anak dan balita itu kayak hal-hal yang buat mereka senang bermain. Iya. Sedangkan kalau untuk anak-anak remaja lebih ke mendengarkan. Karena biasanya anak-anak remaja itu lebih rentan. Jadi ketika kita mendengarkan mereka, mungkin mereka lebih bisa lebih dekat lagi dengan kita.
0: Iya, yeah. Oke. Okay. Di satu sisi ada pada kelompok anak-anak itu masih kepada bermain, kemudian juga kelompok remaja masih mendengarkan. Tetapi soal hak-hak mereka sebagai anak-anak seperti apa? Apakah memang hak anak dan remaja itu sama begitu? Mereka punya hak dan hak dalam hal apa saja, Ibu Tia?
1: Ya, kalau untuk hak-hak anak pada umumnya mereka sama, anak dan remaja. Mereka memiliki hak dasar, hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh, hak untuk berkembang, berpartisipasi, sebab serta hak atas nama baik dan privasi mereka.
0: Iya, mungkin bisa lebih diperdalam soal hak-hak ini dan kira-kira hak yang mana yang kebutuhannya itu lebih tinggi pada usia anak dan hak yang mana yang kebutuhan untuk dipenuhinya lebih tinggi pada usia remaja, Ibu Diah.
1: Ya, kalau pada umumnya hak-hak anak itu kan mereka harus bersekolah, mereka punya hak untuk bermain, untuk belajar, ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, maksudnya itu kok.
0: Baik. Kalau Ibu, saya beralih ke Ibu Mariam. Ibu Mariam sendiri tentu ada pengalaman-pengalaman sebagai mentor begitu. Apa saja kemudian hal yang penting untuk kemudian dipahami ketika berhadapan dengan seorang anak dan berhadapan dengan seorang remaja?
2: Ya baik, Kak Sonim. Kebetulan beta di PPA itu awalnya di kelas kecil ya, kelas 8 tahun, kelas usia 8 tahun, kemudian beranjak ke usia remaja 12-14 hingga sekarang di 19+. Dan yang membedakan itu adalah untuk memahami mereka itu cukup perbedaannya itu cukup jelas sekali, Kasoni. Kenapa? Karena ketika di usia kecil waktu itu awal pertama kali ini berdasarkan pengalamannya.
0: Iya, boleh, jadi, boleh.
2: Jika saya ada di mendampingi anak-anak usia 6-8 tahun itu, awalnya saya pikir cuma mengajar hanya sebatas baca tulis, kemudian menggambar, dan berhitung. Hanya sebatas itu. Ternyata saya lupa kalau misalnya mereka itu belum cukup kata-kata untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka gitu. Jadi kan misalnya yeah. dalam kelas itu ada anak-anak di usia 6-8 tahun itu, mereka itu cenderung suka rewel, kemudian masih suka orang tua bilang bayu,
0: yeah.
2: nah itu pasti ada. Nah, masih ada dan belum terlalu fokus. Dan itu cukup, awalnya itu cukup membuat saya bingung. Ternyata pendekatannya itu berbeda. Saya harus mulai dengan mendekatkan diri kepada mereka, tanya dulu, Adi mau apa? Apa, bukan langsung tanya kenapa, mau langsung mendekatkan diri dengan menanyakan ini perasaannya bagaimana, perasaannya bagaimana, tidak langsung menuntut mereka untuk bercerita, karena di usia-usia seperti itu tuh mereka mau menyampaikan sesuatu itu sepertinya mereka belum terlalu memahami kata-kata ya, jadi mereka hanya hanya berekspresi lewat menangis, kemudian mimik wajahnya itu yang ditunjukkan. Tapi kalau untuk anak usia remaja, usia remaja itu kalau di PPA sendiri itu terhitung mulai dari usia 12 tahun ya, menurut compassion itu 12 tahun ke atas itu sudah termasuk dalam kategori remaja. Dan itu juga memang saya juga punya pengalaman yang berbeda di situ. Awalnya ketika saya ada di tengah-tengah anak-anak remaja, mereka itu cenderung ketika bercerita banyak hal, mungkin karena faktor kami, sering yang menjadi tantangan saya adalah saya sebagai orang dewasa ingin cepat-cepat untuk menyampaikan saran,
0: solusi begitu.
2: Ya, solusi. Padahal mungkin padahal mereka datang untuk menceritakan masalah kepada saya itu lebih kepada didengarkan lebih banyak begitu. Mereka butuh untuk didengarkan lebih tepatnya. Jadi dari situ, dari akumulasi pengalaman-pengalaman saya mulai dari usia kecil sampai di usia remaja inilah yang akhirnya membuat saya merasa benar bahwa memahami dunia mereka itu sangat jelas-jelas berbeda.
0: Iya. Ibu Mariam, kalau kita omong tentang anak-anak yang tadi Ibu Mariam sebut bayu, menangis dan lain-lain sebagainya, pasti keterampilan yang ketong harus miliki itu adalah keterampilan mendengar ya. Nah, kira-kira kalau kita mau pengalaman begitu dari pengalaman Ibu Mariam soal keterampilan mendengar itu, yang harus dimunculkan pertama kali itu seperti apa keterampilan mendengar itu? Karena ini bisa jadi contoh atau bisa jadi pelajaran penting untuk orang tua yang ada di rumah, untuk keterampilan mendengar itu dibangun pertama kali dengan cara apa?
2: Iya, ini kalau berdasarkan pengalaman ya, kami di PPA itu memang sebagai mentor itu kami harus ada untuk mendengar anak. Entah itu anak datang dengan berbagai macam cerita, baik itu suka, duka, senang dan susah.
0: Yeah.
2: Masalah-masalah pribadi mereka itu, ketika mereka ingin bercerita, sebisa mungkin kami menyiapkan waktu. Tapi ada anaknya yang memang kalau tidak mau bercerita, kami tidak bisa memaksa.
0: Kita harus pancing kah, Ibu Mariam? Harus memancing mereka untuk mulai bercerita dengan bertanya. Kira-kira dia punya pertanyaan itu ada formula khusus untuk anak-anak ketika kita memancing mereka untuk bertanya kah?
2: Oh iya, jadi begini Kak Sony. Biasanya itu yang terjadi di PPA itu setiap kali kalau misalnya anak itu dalam pertemuan dia ingin bercerita, kita kasih ruang dia untuk bercerita. Ini pendahuluan dulu. Tapi kalau misalnya anaknya tidak mau bercerita, kita tidak paksa. Dan biasanya itu kalau misalnya anaknya mau bercerita pun, mungkin dalam sesi pertama itu kita ketemu terus anaknya mau bercerita. Kalau mau dia bercerita, dia boleh bercerita di sesi pertama. Tapi kalau misalnya kita mengetahui bahwa dia sedang ada dalam masalah, kemudian dia tidak mau bercerita, kita akan bangun pendekatan. Kita dekati dia dulu selama beberapa pertemuan, sampai anak itu merasa ada kedekatan secara emosional dengan kita, para mentor. Dan dia minimal dia punya rasa percaya pada kita, sehingga itu akan membangun bagaimana niatnya dia untuk berbicara, untuk bercerita kepada kita. Dan misalnya kalau dia tidak mau berbicara, misalnya kita ingin supaya dia bisa berbicara kepada kita, ya, yeah. Kita bisa pancing dan mengatakan bahwa ini pakai logat Kupang saya.
0: Boleh, soalnya apa-apa kok ketong RRI ada di Kupang nih, jadi boleh sah.
2: Ya, jadi ini bisa, yeah. Kita bisa dengan cara seperti ini, bilang ini misalnya nih Kak Dia ini dokumenti,
0: bilang, yeah.
2: Ini biasanya di panggilan kita di PPA, terus kalau dari Beta biasa panggilannya untuk anak-anak menti itu panggilannya Adi.
0: Jadi, oh iya. Yeah.
2: Jadi bisa cek datanya dengan bisa kita awali dulu dengan percakapan atau cerita singkat, kemudian yeah. bisa penekanan kepada dia supaya dia percaya kepada, supaya dia punya rasa percaya kepada kita dengan mengatakan bahwa ini Adi bagaimana karena dengan Adi pun perasaan Adi ada mau cerita sesuatu, ini Kayam ada di sini sebagai Adi pun kakak, jadi Adi yeah. bisa percaya Kayam, Adi boleh diceritakan segala sesuatu di Kayam, kalau Adi mau cerita sekarang boleh, mau siap waktu dari kapan mau ketemu Kayam untuk cerita ya boleh, yeah. Jadi kita mau meyakinkan ke dia bahwa kita ada untuk dia dan dia bisa percaya kita untuk bercerita sebagai teman ceritanya.
0: Kita kalau lihat apa yang Ibu Mariam sebutkan tadi, ternyata kita harus juga jujur bahwa rasa percaya untuk bercerita itu ternyata tidak bisa langsung muncul dari diri anak-anak secara langsung. Karena biasa dong harus lari pidong punya kawan-kawan untuk bisa bercerita, karena lebih percaya dong punya kawan-kawan daripada dong percaya kepada orang yang, apalagi seorang asing yang masuk ke dalam dorong punya dunia itu menjadi tantangan tersendiri. Terima kasih Ibu Mariam untuk hal ini. Nanti kita akan lanjut dengan Ibu Mariam, tapi saya beralih ke Ibu Dia untuk bisa berbagi dengan kita. Kalau kita bicara tentang remaja, mungkin ada semacam perubahan yang bisa kita lihat dari diri remaja-remaja kita, supaya ini bisa jadi penuntun bagi kita untuk tahu bahwa ada ciri-ciri tertentu di dalam diri remaja, baik itu secara fisik tapi juga mungkin soal emosi atau juga soal perubahan mereka dalam menanggapi sesuatu atau bahkan bercerita. Silakan Ibu Dia.
1: Ya, kalau untuk remaja, biasanya perubahan mereka tuh banyak. Mereka tuh, kalau untuk yang anak-anak ya, sepanjang yang saya temui adik-adik di PPA, mereka tuh, kalau untuk sudah remaja tuh mereka mulai malu-malu.
0: Yeah.
1: Malu-malu berbicara, bahkan malu-malu ketika lihat dia pun teman, sama teman saya, bahkan mereka malu.
0: Yeah.
1: Nah, biasa itu dia pun perubahan. Dari yang awalnya, dari masa adik masih 35, 68, 9, 11. Biasanya tuh mereka di usia kelas 12, 14 itu mereka mulai menunjukkan mereka perubahan, mulai ada rasa malu. Nah, biasanya yeah. kalau di umur di bawah mereka, di umur di bawah 12 tahun itu biasanya mereka lebih aktif, lebih banyak lari-lari, terus tanya, lebih percaya diri lah, mereka lebih percaya diri dengan apa yang mereka buat. Sedangkan kalau untuk remaja itu harus ada dorongan.
0: Asyik.
1: Bahkan biasanya kalau untuk kegiatan, misalnya kita mau buat suatu lomba atau apapun itu, kita pakai ajak dulu mereka.
0: Yeah.
1: Gitu. Kadang kayak, bukan memaksa sih, tapi kayak ayo ikut supaya. Nah itu mungkin perubahan-perubahan. Kalau dulu tuh, kalau dulunya, dia umur yang di bawah 12 tahun tuh kalau ada kegiatan mereka yang membawa diri.
0: Yeah.
1: Tapi ketika kalau sudah di atas 12 tahun itu pakai malu-malu. Jadi kayak harus dituntun dulu, ayo ikut bisa ini. Kadang yeah. kadang mereka bilang, "Ih Kak, kita sudah bisa." Padahal mereka bisa. Nah,
0: yeah.
1: itu yang jadi perubahan-perubahan mereka.
0: Ada tidak misalnya malu-malu itu karena dorang rasa bahwa mungkin ada perubahan fisik yang berpengaruh dari dorong punya diri dengan anak-anak begitu. Jadi kalau mereka mau gabung dengan yang anak-anak masih umur di bawah, rasanya kalau bukan anak-anak leju, ya kan? Biasanya ada anggapan-anggapan begitu. Atau bagaimana? Coba dari pengalamannya Ibu Dia.
1: Kalau dari pengalaman yang anak-anak di sini memang ada yang minta maaf, Kak, dia punya postur tubuh lebih besar dengan dibandingkan dengan teman-teman yang harusnya ya di postur tubuh tuh ini harusnya seperti yang tidak sebesar yang kadang sampai minder, kadang-kadang dia jadi menyendiri, bahkan beberapa kali hampir tidak masuk PPA. Ditanya, kita ada pertemuan, kita tanya kenapa, malu Kak, ini apa?
0: Orang lain
1: ada
0: ukuran.
1: Malu karena iya, temannya di badan masih kecil, sedangkan di badan besar. Nah, ketong di situ, ketong bangun komunikasi yang baik dengan dong. Kalau memang perubahan seseorang tuh, ketong sendiri bisa menentu. Menentu, ada yang besar, ada yang kecil, jadi son perlu malu. Tuhan ciptakan ketong dengan apa yang ketong supunya. Jadi bagaimana ketong mensyukuri apa yang Tuhan subuat. Nah, dari situ kadang itu yang bikin jadi dari perubahan-perubahan fisik itu tuh yang bikin ada apa namanya? Kayak ada binder, rasa ya tarik diri lah gitu, Kak.
0: Ya, Ibu Dia, ini saya tarik benang merah dari apa yang Ibu Dia sampaikan terkait dengan apa juga yang Ibu Pariam Awang sampaikan tadi, bahwa kalau ketong mau memahami anak-anak nih ya, kalau ketong mau memahami anak-anak, tetapi juga memahami remaja, salah satu hal yang ketong harus pertama-tama pikirkan adalah krisis percaya diri dorang sendiri. Misalnya ketika dorang mulai masuk remaja, itu krisis percaya diri dorang sendiri yang harus ketong harus pikirkan bersama. Tapi di sisi lain, itu krisis percaya kepada orang lain gitu. Untuk sungguh-sungguh percaya kepada orang lain. Nah, apakah memang beta punya simpulan ini kurang tepat atau mungkin kurang sejalan dengan pemikiran dari Ibu Dia atau Ibu Maria yang bisa berbagi soal ini. Bahwa di sisi lain, dorang punya krisis percaya diri. Tapi di sisi lain, dorang juga sulit untuk percaya kepada orang lain.
2: Iya, Kak.
0: Iya, silakan, silakan.
1: Iya, kalau untuk percaya kepada orang lain memang. Karena, makanya itu tadi Kak yang bilang, memang harus ada pendekatan dan dong. Sebenarnya pendekatan dan dong tuh,
0: Sudah apa-apa.
1: Anak-anak remaja khususnya saat itu, saat ini ketong sama-sama dengan anak remaja nih Kak, memang dia punya pendekatan tuh berbeda. Maksudnya dia punya pendekatan untuk dong bisa percaya dan ketong tuh bagaimana ketong juga kayak memahami, mau mengambil bagian. Jadinya ketong ketika ketong juga mau jadi dong begitu tuh Kak. Ketong seperti seolah-olah ketong ada di dong pun posisi begitu. Jadi dari ketika ketong mengambil bagian dari ketong jadi dong, berarti dong bisa, oh kayaknya ini kakak bisa, ketong bisa cerita enak jadi. Dan memang beberapa pengalaman biasa dengan anak-anak, khususnya anak-anak remaja seperti itu. Kadang sengaja ganggu-ganggu dong, atau kadang biasa sering tanya, ini bukan anak remaja, biasa sering tanya dong, wih pasti pada pacar, nama siapa, begitu. Kayak bangun chat, bangun komunikasi kecil,
0: kedekatan.
1: Kadang tanya dong pola, tanya di rumah ke mana, dari tarik-tarik dari begitu tuh yang dong bisa cerita dengan dong keadaan, cerita awalnya tuh nanti dong cerita dong pun keadaan lingkungan dong pun teman, kemana-kemana, terus langsung kita masuk lagi ke dong pun dunia. Nanti itu dari situ nanti dong mulai bebas tuh cerita dong punya segala hal. Kalau kayak
0: iya, boleh. Silakan Ibu Maria.
2: Oh iya, beta mungkin bertolak dari kasus yang tadi yang dia ceritakan tentang anak yang merasa minder karena mungkin perubahan bentuk tubuhnya ya, Kak Soni. Untuk krisis kepercayaan diri, memang anak itu rasakan ya, karena mungkin dia tidak percaya diri, dia merasa minder, itu pasti ada. Kita coba membangun komunikasi yang baik, pendekatan, dan kita coba libatkan dia dengan kegiatan-kegiatan sehingga dia merasa bahwa dia diterima di PPA. Dan kita memulai percakapan dengan bagaimana melakukan pendekatan, mengatakan kepada dia bahwa dia pun berharga di mata Tuhan,
0: yeah,
2: dan dia berarti juga bagi kami yang ada di PTA. Kemudian kalau dia merasa bahwa ada krisis kepercayaan juga terhadap orang lain, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai mentor, ya, mentor itu ada dan memastikan kepada dia bahwa ini beta ada nih, lu bisa percaya beta, dan lu bisa ceritakan ada yang lu bisa ceritakan apapun di beta. Kemudian ketika dia merasa bahwa dia tidak percaya nih dengan teman-teman sekelasnya, mungkin akan dibulikah atau mungkin dia merasa bahwa teman-teman dia oleh karena dia membentuk tubuh yang berubah, kita harus menciptakan ruangan itu yang sekondusif mungkin, Kak Tony. Misalnya kita berbagi dengan anak-anak teman-teman sekelasnya bahwa kita semua ini berharga dan kita semua ini sama di mata Tuhan. Jadi penerimaan dirinya dia dan penerimaan teman-teman terhadap dia itu harus ada, sehingga dia, lingkungan kondusif terjadi, dia merasa bahwa dia diterima dan kepercayaan dirinya mulai timbul, begitu juga dengan kepercayaan dia terhadap orang lain.
0: Ibu Iyam, gampang kosong deh ketong bisa dalam hal ini lihat bahwa ini anak, ini tipe anak yang sedang dalam masalah, kemudian dia tertekan secara emosional.
2: Iya, kalau dia tidak bercerita, tidak bercerita itu biasanya kita lihat dari perkembangannya setiap pertemuan. Kalau anak itu kita tahu bahwa anak itu ceria, tiba-tiba kali ini kok dari pertemuan ini dia jadinya tenang, kemudian banyak diam. Itu buat beta itu alarm bahwa ini kayaknya ada terjadi sesuatu gitu. Dan tanpa sengaja mungkin anak-anak memposting status di media sosial. Bisa kita lihat dari situ, oh kayaknya ini anak ada sesuatu nih.
0: Jadi perlu sekali untuk seorang mentor atau mungkin seorang guru atau orang tua supaya juga punya kedekatan media sosial dengan anak-anak, begitu kok?
2: Iya, menurut saya iya ya, tapi biasanya anak-anak merasa bahwa
0: privasi mereka terganggu di situ kalau misalnya ada orang lain yang kepo-kepo dorong punya media sosial itu, dorong sebenarnya terlalu suka begitu ya, termasuk kalau misalnya orang tua. Baik, terima kasih Ibu Mariam. Saya beralih ke Ibu Dia. Ibu Dia, kalau misalnya dalam perlindungan anak, kita perlu tahu bahwa harus ada respon-respon yang ditujukan oleh, baik itu bukan saja mentor ya, bukan saja staf perlindungan anak, tapi ada respon dari kita orang dewasa. Kalau tahu itu anak lagi tertekan dan sebenarnya mau bercerita, sebenarnya dia diam-diam saja, itu kira-kira respon kita seperti apa? Silakan Ibu Dia.
1: Kalau respon ketika anak sudah ada perubahan dan mungkin yang mau bercerita, ya itu kita yang pertama adalah kita bisa membangun komunikasi dulu, membangun kepercayaan dia supaya dia bisa lebih terbuka. Kita melakukan pendekatan itu kayak tadi Be bilang, kita coba dekati dia, kita masuk dulu ke dia punya dunia, maksudnya kayak kita ikuti apa yang kayak tren-tren apa sekarang yang dia lakukan sekarang, coba kita masuk dari situ. Nah dari situ kita bisa pelan-pelan bisa masuk di dia punya dunia dan kita bisa lebih gali apa yang terjadi dari dia sendiri.
0: Kita punya bahasa ini harus bahasa yang kemana ya Ibu Dia, supaya ini anak-anak dong bisa terima bahwa karena jujur ya ini bahasa orang dewasa, apalagi misalnya bahasa ini anak-anak dong subiasa dengan bahasa yang kira-kira dengan dong generasi dong faham gitu, dibanding dengan orang-orang tua, orang-orang dewasa yang kasih dong dengan bahasa yang apalagi misalnya bahasa-bahasa agama yang tinggi. Atau mungkin juga bahasa-bahasa yang kadang-kadang ketong bahasa-bahasanya lebih mengarah ke yang selalu negatif, kok begitu saja, ya kan? Atau mungkin bahasa-bahasa lain yang anak-anak rasa bahwa ini bahasanya kurang menolong saya untuk bisa berkembang. Silakan catatan dari Kak Dia.
1: Ya, kalau lebih ikut dong pun tren tadi kayak bilang Kak. Ikut dia pun tren, dia pun bahasa juga. Kadang dong pun kata-kata menurut ketong, ih alay lebay, padahal sebenarnya lebih kayak ketong alaikan kotong pundiri dong lebih terima.
0: Oh, begitu.
1: Karena itu kan beda generasi. Kalau be sama kan kayaknya dek be perut. Kalau dengan Kak Yom kan Yom tuh Kak Yom mungkin kalau untuk beta sendiri itu yang tadi be bilang kenapa kotong masuk di dompul dunia. Masuk di dompul dunia itu salah satunya adalah dompung gaya berbicara, tapi dompung gaya berbicara itu bahasa-bahasa yang kotong bisa terima. Kadang kalau bahasa yang harus kotong terima, esonnya harus kotong pakai, ya kotong sendiri pakai. Tapi bahasa yang menurut dong gaul, tapi itu bisa bikin dong cepat terima, itu yang kotong pakai.
0: Kalimat-kalimat positif apa yang kira-kira Ibu Dia bisa bagikan kepada anak-anak itu ketika dorang merasa bahwa ya ini kayaknya Sony boleh harus negatif selalu untuk ketong sampaikan kepada dong, silakan.
1: Apa ya, kayak aduh, kayak kalau su begini su blunder kayak pada sering ngomongin dong. Apa ya kak, biasanya kalau kayak kata-kata yang membangun dong, apa kayak
0: misalnya dukung dong secara positif, kasih tahu dong bahwa lu ini hebat, lu ini punya kemampuan, lu ini sebenarnya punya potensi yang besar, lu ini pintar. Bukan selalu bilang, eh itu salah, itu selalu begini. Adakah seperti itu?
1: Ya, kalau untuk begitu, ya seperti itu ada kak. Misalnya ini keadaan yang baru-baru terjadi kak.
0: Iya.
1: Kita ada sementara ini ada mau menyelenggarakan futsal cluster. Dan kemarin kita sempat tawar-menawar dengan anak-anak remaja youth untuk mau jadi panitia.
0: Iya.
1: Untuk ya jadi

0: Untuk kebaikan untuk bosong pun masa depan yang lebih baik begitu, kotong akan dukung dan kotong son akan kasih tinggal.
1: Ya, anak-anak remaja, saya ke Ibu Mariam. Ibu Mariam, anak-anak remaja atau mungkin anak-anak kecil itu, dorang lebih suka ceramah yang panjang lebar atau pendekatan seperti apa yang kemudian bisa buat dorang sebenarnya kehilangan minat begitu untuk dengar apa yang ketong sampaikan? Karena jujur saja, ketong masih biasanya terpaku dengan ceramah yang panjang lebar. Bosong mesti begini, zaman kakak dulu, zaman mama dulu. Aduh, itu dong sebenarnya mau dengar lagi. Silakan pengalaman dari Ibu Mariam.
0: Ya, jadi memang susah-susah gampang ya Kak Sony, karena ini kita beda generasi. Jadi kita generasi milenial harus ketemu dengan generasi
1: betul, alpha, malah alfa sudah ya. Iya.
0: Jadi tapi sejauh ini biasanya tuh di anak-anak itu kita mereka apalagi anak-anak sekarang itu mereka cenderung kalau ceramah panjang itu tidak suka pasal ini sekarang. Jadi kita mix dengan kegiatan-kegiatan yang berbau audiovisual. Misalnya kita ceramahnya kita ganti dengan nonton film kah, nonton buka itu di kelas boleh. Jadi film-film yang berbau positif itu atau kartun untuk anak-anak tapi yang berbau positif. Ada beberapa channel yang memang kita pakai untuk sebagai bahan edukasi kepada untuk mereka gitu. Tapi yang berbau positif.
1: Apa sebenarnya tantangan terbesar ketika kita mau berupaya untuk memahami kebutuhan anak-anak, secara khusus anak-anak remaja zaman now dorang ini, tantangan terbesar yang menurut Ibu Mariam perlu sekali untuk ketong jadi catatan untuk ketong sekarang, para orang tua atau guru-guru di sekolah atau mereka yang kebetulan punya anak remaja, tantangan paling besar apakah gadget kah atau apa AI kah atau apa begitu?
0: Nah, itu sudah dijawab tuh sama Kak Sony. Itu tantangan paling besar tuh gadget. Jadi kita mentor orang tua itu kita sama gadget nih kita ini apa saling beradu mana nih yang paling didengar sama anak begitu. Jadi tapi berdasarkan pengalaman saya memang itu tantangan besar tuh di gadget. Jadi kalau misalnya anak itu punya waktu yang habis lebih banyak di mereka lebih menghabiskan banyak waktu di gadget, apalagi game-game online bisa sampai pagi, bisa sampai berjam-jam, dan itu butuh effort juga dari kami mentor, dan memang tidak bisa kami mentor sendiri yang berperan di sini, harus ada kerjasama dari mentor, orang tua, bisa membatasi mereka dalam menggunakan gadget, baik itu di rumah.
1: Membatasi, tapi ada kebebasan tidak yang biasanya mentor atau orang tua harus kasih begitu kebebasan kepada anak-anak karena dorang butuh ekspresi, dorang punya diri dan kebebasan itu batasannya di apa begitu kalau kita mau kasih kebebasan kepada anak-anak secara khusus anak-anak remaja.
0: Oh iya, kalau beta sendiri beta lebih kasih kebebasan mereka ketika mau kerja tugas untuk pakai. Tapi kalau misalnya sudah ada pelajaran-pelajaran yang memang tidak perlu untuk pakai gadget, terus di jam-jam malam seperti di atas jam 11 itu beta rasa tidak perlu lagi untuk pakai dong. Gak perlu angkat kok simpan saja HP-nya.
1: Kalau di PPA angkat kok simpan soalnya pada saat ada kegiatan-kegiatan PPA begitu.
0: Kami di PPA itu kami bukan membatasi untuk mereka pakai tidak pakai ya tapi kita kumpul dulu ketika ada sesi percakapan atau yang lebih intens antara mentor dan anak-anak. Setelah itu kalau memang butuh untuk pakai lagi biasanya kita ada selingan-selingan games yang pakai aplikasi-aplikasi. Nah itu kita kembalikan HP mereka untuk kita bebaskan mereka untuk pakai.
2: Mungkin tambahan saja.
1: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
2: HP, kita nih di beberapa kali kegiatan klaster, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan besar dengan anak-anak, kegiatan klaster itu kegiatan yang mencakup beberapa PPA. Itu biasanya itu, Kak, kita sudah memberlakukan kalau

0: setiap kali kegiatan berlangsung, HP-nya dikumpulkan di panitia.
1: Iya.
0: Dan itu hal-hal kecil. Jadi anak-anak lebih fokus pada kegiatan yang mereka lakukan. Mungkin itu tambahan yang sedang kami lakukan saat ini, Kak.
1: Iya. Ibu dia, kadang-kadang begini, ketong mau mencoba untuk pancing anak-anak ini untuk bercerita, lalu kemudian ketong mau mendengarkan, tapi dong rasa diri kayak, ya ini kesempatan untuk dia interogasi ketong nih, ini kayaknya dia sudah lebih dari polisi nih, jadi dia takut untuk bisa cerita begitu. Selain membangun rasa percaya diri anak untuk bisa bercerita, tetapi juga kepercayaan kepada kita untuk bercerita, apa kiat yang Ibu Diah dan juga Ibu Mariam serta teman-teman di PPA lakukan supaya anak Sony merasa diinterogasi begitu?
2: Iya, kalau beta sendiri itu beta menghindari dari yang namanya menghakimi anak ketika anak lagi bercerita.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi ya, sebisa mungkin beta upayakan untuk mendengar dulu sampai dong habis bercerita. Kalau dong butuh saran bisa tanya, perlu kok kayak yang kasih saran kok. Perlu itu baru beta kasih saran untuk dong gitu. Jadi sebisa mungkin beta ini menghindari yang namanya menghakimi.
1: Tahan diri ya.
2: Ya, kita menahan diri untuk pendek, kasih saran dulu, nasihat dulu. Kita lebih kayak mendengar dulu, setelah itu baru kita coba untuk kasih saran. Dan pastinya mendengar pun biarkan dia untuk, ada sesi jedanya. Jadi ada anak yang cerita-cerita, nanti di pertengahan dia sudiam.
1: Iya.
2: Diam lama lagi baru lanjut cerita. Kita memang harus sabar, butuh kesabaran di situ. Butuh kesabaran kita untuk terus mendengar. Kita kanti saja dengan lalu, terus kena ini, terus begitu. Terus kan dulu harus perasaan begitu. Oke, pancing-pancing untuk dia terus bercerita.
1: Oke, pancing dia untuk tetap bercerita. Kadang-kadang kita terpancing untuk langsung kasih nasihat ya. Tapi sebenarnya itu jadi hal yang catatan untuk ketong ke depannya gitu. Saya mau ke Ibu Mariam untuk bisa bagi kita, kalau kita hadapi anak-anak supaya kita bisa hindari yang namanya remaja yang karena Sone mau didengar, dia punya mama Sone bisa belikan sesuatu, kemudian dia cari jalan pintas begitu. Saran dari Ibu Mariam sendiri untuk anak-anak atau mungkin para orang tua yang dengarkan ketong ini malam atau menyaksikan ketong di YouTube channel RRI Kupang ini malam, supaya memastikan mereka bahwa ini jalan yang bisa kita tempuh supaya jangan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Silakan Ibu Mariam.
2: Bisa diulangi lagi pertanyaannya?
1: Kan? Iya, saran untuk orang-orang yang kalau supaya anak-anaknya tidak ambil jalan pintas untuk misalnya mencelakakan diri mereka sendiri dengan cara membunuh diri dan lain-lain sebagainya. Saran untuk para orang tua.
2: Iya. Kebetulan kita punya anak remaja ya, Kak Soni.
1: Iya.
2: Jadi pendekatan secara emosional itu harus ada, baik harus ada dimulai dari dalam rumah.
1: Iya.
2: Jadi di dalam rumah itu harus bangun pendekatan dengan anak. Kedekatan emosional meskipun kita orang tua ya, tapi kadang anak itu menjaga jarak, itu tidak boleh sebenarnya terjadi.
1: Yeah.
2: Artinya bukan bagaimana sih, tapi memang harus ada untuk dong, harus ada dalam tanda kutip untuk mereka tuh, itu dalam rumah tuh harus memang tertanam.
1: Yeah.
2: Jadi ketika mereka ada di luar pun, mau diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan pun, mereka tahu bahwa mereka punya rumah.
1: Iya.
2: Mereka punya rumah untuk pulang, untuk cerita dengan orang tua. Ya, akan lebih bagus kalau mereka cerita dengan orang tua. Gitu.
1: Iya.
2: Ada kejadian pertama tadi.
1: Boleh, boleh. Silakan.
0: Beri dong kebebasan, tapi dengan batasan. Jadi, ketong kasih dong kepercayaan dengan memberi dong kebebasan, tapi ada di pembatas-batasan. Terus, jangan memaksa kehendak. Karena ketika ketong memaksa apa yang ketong mau, sedangkan dong ju ini, dong pung mau lain, yang ada dong makin melawan, dong sama mendengar, tapi dong makin melawan.
1: Tapi biasanya begini, orang tua merasa bahwa dia punya pengalaman, pengalaman lebih. Kakak-kakak juga merasa bahwa, Beta ini pengalaman lebih dari lu. Jadi lu harus belajar ikuti yang Beta mau. Ikuti Beta punya apa jalan hidup. Dulu kakak begini sampai kakak baik begini. Atau dulu mama begini atau bapak begini sampai bapak baik begini. Kira-kira kalau terhadap anggapan itu, ibu dia punya ini kok, saran kok?
0: Ya, agak susah kak sebenarnya. Karena memang sekarang tuh keadaan seperti itu. Mungkin ketum sebagai orang yang lebih orang besar, lebih dewasa, ketum lebih tahan diri. Tahan diri okay. Untuk sampai menghakimi. Ketum dengar saja, terus ketum jangan paksa apa yang sudah terjadi, ketum sudah pernah alami, jangan paksa sekarang sudah alami. Itu kita yeah. Ketum bilang bahwa beda generasi, dong juga mau bebas, dong mau melakukan apa yang dong mak buat, tapi yeah. Itu dengan ada batasan-batasan untuk dong.
1: Iya. Yeah. Ibu Mariam, kadang-kadang ketum bilang begini, iko saluko, lu angka lupu ekor sudah. Kadang-kadang ketum bilang begitu. Jadi artinya kita lepaskan mereka, bebaskan mereka, tapi justru itu ngelunjak orang bilang ya, dia kesempatan untuk dia ngelunjak itu ketum punya cara bagaimana supaya artinya okelah, ketum ikuti anak remaja punya mau, tetapi juga ketong beri mereka ruang supaya mereka juga disiplin berada pada koridor yang bisa diikuti oleh orang tua begitu. Silahkan.
2: Iya, memang ini susah-susah gampang ya Kak Tony. Kita kalau bicara tuh kayaknya gampang, tapi kalau mau
1: lakukan gampang. Ini ya repot. Iya.
2: Lagi, ya kita tahu bahwa dunia sekarang ini menawarkan banyak hal, kenikmatan-kenikmatan yang terlalu menggiurkan untuk anak-anak remaja sekarang, dan itu memang butuh effort yang kuat untuk orang tua dan orang tua.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau dalam posisi sebagai orang tua, ini kita tahu dari sebagai orang tua di rumah iya. Itu. Beta hampir setiap hari itu udah komunikasi dengan anak. Karena memang di rumah itu bangun jam-jam doa ya.
1: Yeah.
2: Karena memang itu kita, mungkin ada saat-saat di mana kita bangun jam doa sama-sama. Mau baca kata, itu pokoknya harus ada quality time dengan anak-anak.
1: Yeah.
2: Sebelum ke sekolah dan sebelum mereka tidur.
1: Yeah.
2: Itu selalu ada 5-10 menit itu. Pasti ada, bisa tanya di anak-anak juga. Dan di pos di saat-saat itulah kita coba menasihati mereka.
1: Yeah.
2: Ya, kita sedikit apa bungkus sedikit dengan ayat-ayat firman.
1: Yeah.
2: Bisa menemukan juga bahwa memang ini dunia yang kalian lihat ini memang begini sekarang, tapi berbeda dengan dunianya.
1: Iya.
2: Mama dulu, bapak dulu berbeda. Yang perlu kosong tangan dalam kosong hati dan pikiran bahwa kalian ini dikasih kehendak bebas, dikasih akal budi untuk berpikir, dikasih pikiran untuk berpikir. Jadi kalau kalian hidup tanamkan kalau kalian hidup di dalam Tuhan,
1: iya.
2: Ya ini yang sering kita
1: iya.
2: Tanamkan di depan. Hidup di dalam Tuhan. Kemanapun kalian pergi, Tuhan pasti akan ingatkan. Jadi ketika kalian ada melakukan kesalahan, minimal dalam hati kecil itu pasti akan bilang, sonde boleh, jangan, boleh. Itu pasti ada. Jadi bagaimana supaya bosong bisa, supaya mengendalikan bosong sendiri untuk tidak bisa tidak melakukan itu kesalahan adalah dengan berdoa. Berdoa itu menurut Beta ya,
1: sebagai
2: orang Kristen, menurut Beta. Mungkin di sini ada pendengar-pendengar yang dari aliran lain, tapi menurut Beta, semua agama mengajarkan bahwa doa itu memang kunci kita supaya Tuhan itu menjaga kita dimanapun kita berada, termasuk di rumah dan remaja.
1: Ya, baik. Banyak terima kasih ada kiat-kiat yang dibagikan, bukan saja kiat-kiat sebagai teori, tetapi kiat-kiat yang diambil dari Pusat Pengembangan Anak, Benyamin Oibufu, bagi dengan kita semua yang malam hari ini dengarkan. Banyak terima kasih Ibu Dia, Ibu Mariam. sudah berbagi ilmu di ini malam. PPA selesai, tapi masih sambung dengan malam hari untuk bagi ilmu untuk banyak orang. Terima kasih banyak, sambil kita bisa menata diri kita lebih baik lagi untuk bisa lebih memahami anak-anak dan remaja ke depannya. Selamat beristirahat, Ibu Dia, Ibu Mariam, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Tony.
1: Ya, terima kasih. Kita sudah bersama dengan Ibu Dia Banoet dan Ibu Mariam Awang. Masing-masing adalah staf perlindungan anak PPA Benyamin Oibufu dan mentor PPA Benyamin Oibufu. Sudah berbagi dengan kita tentang bagaimana memahami dunia anak dan remaja. Di Ngobras malam hari ini, kalau Anda masih ingin dengar lagi dan menyimak kembali apa yang kita obrolkan malam hari ini, bisa menyimak kembali di YouTube channel RRI Kupang. Sampai di sini kebersamaan kita di Ngobras, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, waktunya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Di 10 September 2026, saya Sony yang temani Anda bersama dengan rekan band. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an bisa Anda pilih pendengar, ada Sandi Sendoro dengan Tak Pernah Padam, Ran Dekat di Hati. Kotak Pelan-Pelan Saja, Fatin Aku Memilih Setia, The Baginda Sempat Mata. Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa, ada Jazz dengan Dari Mata, Luna Maya Sudah Biasa. Ada Samson dengan Di Ujung Jalan, Utopia dengan Mencintaimu Sampai Mati, Astri Tentang Rasa. Dan ada band dengan Kucari Lagi Hatimu. Yang mau bergabung pendengar boleh di 0380825444, 0380843 1152, dan 0811382094440. Sudah ada penelpon pertama yang bergabung malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Shalom.
3: Shalom.
4: Selamat malam Kak Sony yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
3: Dan rajin minta uang. Dari penelpon pertama Bung Miller. Kabar baik kok Bapak Miller?
4: Ini dalam keadaan fine and leko-leko, melole-melole, iye-iye, no time for problem.
3: Talalu, ya. Yeah.
4: Jadi ini bahasa semua campur bahasa Inggris, nak kakak?
3: Beta mau minta satu sebenarnya.
4: Apa kakak?
3: Bahasa Perancis.
4: Woi, botong saling mengerti itu nak kakak. Botong lahir di OFU alias Perancis sana.
3: Ada juga bahasa Swiss.
4: Oh iya iya iya. Bahasa, ada juga bahasa yang paling indah
3: iya.
4: Ini
3: Kak. Iya, bahasa yang bahasa Swiss itu seputar wilayah Soe begitu. Swiss seputar wilayah Soe.
4: Ada bahasa yang paling indah untuk Kak Soni.
3: Apa kok?
4: Bahasa kalbu dalam doa.
3: Wih, talalu. Baik, silakan ya, Bapak Miller. Malam ini kita ada lagu-lagu Indonesia nih.
4: Iya. Lagu apa kakak?
3: Lagunya,
4: yang pertama saya kakak.
3: Iya, ada Tak Pernah Padam kok judulnya.
4: Iya kakak, ini kotong sana pernah bakar kotoran lah.
3: Iya, bagus itu.
4: Dari rumput jong sana kota bakar, jadi tak padam lah.
3: Iya, silakan, silakan malam hari ini.
4: Baik, awal ini terima kasih banyak Tuhan Yesus karena beta pun kakak Soni sehat ya.
3: Iya.
4: Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan.
3: Ya.
4: Titip salam hormat dan salam santun kami keluarga untuk semua keluarga di rumah ya Kak Soni.
3: Iya, iya.
4: Ma bilang Kak Soni tambah ganteng nah.
3: Oh, memang dari dulu ya.
4: Baik, ada makan sirip kinanya mulu agak telur.
3: Lanjut Bapak.
4: Baik, saya mau salam yang berikut ini. Putra sunyi derita indah bahagia sentosa.
3: Abadi selamanya.
4: Ya abadi. Bapak Yauda selamat malam.
3: Iya.
4: Yoi Niko semoga sehat selalu. Kakak Puja di Bintuni.
3: Iya.
4: Ibu Wigati kalau tidak salah ingat Wonosobo kakak.
3: Betul, betul.
4: Iya selamat malam Ibu. Kakak Krispati yang ada di Sumba Barat. Selamat malam. Yang berikut lagi untuk Bapak Botus. Nalado ini su hilang Kak Sonia. Nalado di Fonten ini.
3: Iya.
4: Mungkin su mimpi mana ini. Kakak Ferry di Soe.
3: Iya.
4: Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Bu Papa di Tanjung Toda semoga sehat selalu.
3: Iya.
4: Kakak Dewi Besi, Kakak Ferry. Ini Kakak Ferry, ini sebentar ganti-ganti suara nak.
3: Iya.
4: Dan Ibu Utri dan Bang Fredik di Soe dan terakhir untuk Mama Jessie di Lelogama dan Itoria di Jakarta sekakak.
3: Iya.
4: Yang lain mungkin bisa besok malam karena hari Sabtu ini karaoke nak kakak.
3: Boleh boleh.
4: Tadi kita mau ikut topik tapi kakak sudah iya. Buka lain nak.
3: Buka Bapak.
4: Oh maka lebih yang datang iya. Terlambat itu.
3: Iya iya.
4: Baik terima kasih Kak Soni.
3: Makasih. Iya.
4: Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Mulaku Kota Kupang. Salam.
3: Salam, terima kasih untuk Pak Miller. Penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam Ruang Rindu, membagi rindu. Mari lewat aku.
3: Hei, semangat sekali ini. Siapa gerangan?
5: Orang Mantasi Kak.
3: Orang Mantasi Kak Sisilia, kemana kok?
5: Lagunya Fatin.
3: Fatin kok? Iya.
5: Iya.
3: Oke. Waktu salamnya Fatin tam.
5: Iya.
3: Iya.
5: Dan semoga semuanya sehat selalu.
3: Iya.
5: Selamat menyentuh hari radio. Nanti ucapannya besok baru sampaikan.
3: Besok baru sampaikan boleh.
5: Oke deh. Wah, Kak Tony, makasih banyak.
3: Makasih. Terima kasih untuk Kakak Sisilia dari Mantasi bergabung di 0380843112. Betul besok. Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ya, yang ke-81. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
6: Malam Ruang Rindu.
3: Selamat. Dengan siapa?
6: Bapak Waikabubak dari Pak Domi.
3: Dari Waikabubak. Bapak Domi, bagaimana kabar Pak Domi?
6: Kabarnya cukup baik, cuma hujan dari...
3: Hujan kah?
6: Di malam, Bu.
3: Wah, betul kah?
6: Iya.
3: Dari tadi malam ya?
6: Tadi malam, tadi sore ya, gerimis.
3: Baguslah, hujannya bulan September itu.
6: Iya.
3: Jadi bisa kasih segar sedikit.
6: Hujan kayu berbunga.
3: Hujan kayu berbunga ya, orang ini ya, bisa sebut begitu.
6: Bilang.
3: Iya, Bapak Domi itu hujannya hujan air atau hujan uang?
6: hujan air.
3: Saya kira hujan uang. Kalau hujan uang saya cuma cari uang itu. Kalau
6: hujan uang dari mana? Hujan air, Bu.
3: Tiba-tiba ada hujan uang begitu, uang 2.000, 3.000, ya paling banyaklah 5.000 begitu jatuh dari langit banyak-banyak itu.
6: Kalau gotong di sini sudah ada cerita begitu.
3: Masih lebih baik kalau hujan uang, hujan itu, hujan air. Kita takutnya hujan paku begitu.
6: Habis tanahnya sudah tebel-tebelah semua.
3: Iya, iya, iya. Masih dapat hujan sedikit. Silakan Bapak Dumi malam ini mau menyapa siapa?
6: Yo, selamat malam buat Opa Miller tadi yang terlalu lucu.
3: Iya. Semangatnya luar biasa.
6: Luar biasa. Benar ada ikut tertawa-tertawa juga.
3: Iya. Iya. Iya.
6: Oke, salam berapa orang, Bu?
3: Silakan, mau berapa boleh, asal jangan 2 RW. Iya.
6: Oke, salam buat keluarga di Lelogama.
3: Iya.
6: Bapak Jufan.
3: Oh. Iya.
6: Itu istrinya dari Sumba tapi suaminya itu asli Lelogama.
3: Lelogama ya. Mm-mm.
6: Ya. Salam buat keluarga di Kefa.
3: Iya.
6: Salam buat keluarga di Merauke. Salam buat keluarga di Maluku Tengah Masoi.
3: Iya.
6: Salam buat keluarga di Kelapa Lima, Pasir Panjang.
3: Iya.
6: Oke, salam buat keluarga di Tarus.
3: Iya.
6: Oke. Mungkin itu saja.
3: Baik.
6: Terima kasih, selamat malam, nanti lagunya diputar saya.
3: Iya, baik.
6: Puji Tuhan kita masih bisa bertemu.
3: Betul. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Selamat malam untuk Pak Dumi dari Waika Bubak. Penelpon berikut, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Pak Rosin.
3: Bapak Butus, bagaimana Pak Butus?
7: Bapak Sasa.
3: Bapak Sako, hujan juga berarti?
7: Oh, salam dulu.
3: Bapak Sasa, ini hujan kok?
7: Ya.
3: Bapak Sasa, ini hujan kok? Kering
7: ya, tuh.
3: Karena tadi dari Waika Bubak hujan, ha?
7: Beta, salam dulu.
3: Ya, silakan.
7: Buat Bunda Afmi, Jona, Lebo Esau, Manita, Mas Jesse, Mbak Wati, ada Ibu Ratna, Marian Cikumalam, Bung Marcel, Bung Krispatim, Mbak Mary, ada Ibu Ellen di Manado,
3: yeah.
7: Bung Miller, Opa Emi, Bu Linda, Bung Endang, Peri Soe, Ibu Natalia, Natalia Rote, Bu Papa, Apel, Bapak Aser, Ibu Puja, Cecilia, Mentasi, Ayu, Ibu Wetsi, ada Mbak Ima, ada Buce SPR, dan semua-semua saya.
3: Iya.
7: Popo di Rote, Ebi di Rote juga.
3: Iya.
7: Makasih ke Sony.
3: Makasih, terima kasih untuk Pak Butus dari Fatu Veto. Penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
8: Malam, Ruang Rindu.
3: Selamat
8: lagi rindu.
3: Malam.
8: Memori lewat lagu.
3: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
8: Dengan Ibu Ratna di Manado.
3: Ibu Ratna dari Manado. Bagaimana Ibu Ratna kabarnya?
8: Kabar cuaca masih seperti biasa. Panas-panas.
3: Panas ya?
8: Berangin. Kalau kesehatan lagi sehat dahsyat dan luar biasa.
3: Luar biasa.
8: Ini dengan penyiar.
3: Dengan penyiarnya Sony, Ibu.
8: Iya, dengan Pak Sony.
3: Iya.
8: Selamat malam Pak Sony.
3: Selamat malam. Sehat. Salam sehat juga Ibu.
8: Selalu sukses, diberkati kan Pak Sony bersama keluarga.
3: Ya,
8: ada di rumah.
3: Sama-sama Ibu Ratna. Ibu Ratna, tahun 2010-an itu Ibu Ratna masih apa nih? 2010.
8: 2010.
3: Iya.
8: Kan lahir.
3: Iya.
8: Lahirnya 2 tahun 68.
3: 68. Jadi 2010 ini sedang giat-giatnya bekerja kah atau sedang apa nih?
8: 2010 giat bekerja.
3: Giat bekerja. Sampai sekarang berarti malas bekerja sudah ya?
8: Iya, iya.
3: Betul, tidak, betul. Janda-janda. Silakan Ibu Ratna mau menyapa siapa malam ini?
8: Lagu pilih.
3: Lagu boleh. Ada Samson di ujung jalan, Luna Maya sudah biasa, Utopia mencintaimu sampai mati, Astrid tentang rasa.
8: Yang mencintaimu sampai mati.
3: Mencintaimu sampai mati. Kalau masih pingsan saja, belum berarti belum selesai ya cintanya. Sampai mati dulu, sampai betul-betul mati, baru kemudian berhenti cintanya ya. Silakan.
8: Kalau sudah meninggal, mati, iya. Sudah selesai
3: cintanya. Selesai juga cintanya, betul ya. Maut memisahkan namanya. Silakan maut Ibu.
8: Lanjut salam, ada Cliff Dimnado.
3: Iya.
8: Ada Tejudin juga. Dimnado, ada Bang Luhut di Tapanuli. Ada Ibu Luna Dinias. Ada Bang Hadi juga Dinias. Ada Pak Widi di Tokyo. Ada Ani di Kota Mobagu, Putra Tengah. Iya. Ada Bang Kispati dan Samo-Samoa Jo.
3: Iya.
8: Semua Jo yang menyatu di Pro 1 Fak-Fak Ruang Rindu. Dapat salam dari Bu Ratna. Salam kasih semua, salam sehat dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
3: Pro 1 Kupang atau Fak-Fak ya?
8: Fak-Fak Kupang. Salah pencet.
3: Iya, iya, iya, iya. Oke.
8: Kupang itu, maaf.
3: Kupang, sama, boleh, sama Kupang.
8: Tadi baru turun dari Fak-Fak.
3: Iya, iya. Baik, Bu Ratna.
8: Itu saja.
3: Ya.
8: Buat Pak Sony.
3: Baik, makasih Bu Ratna.
8: Selamat malam.
3: Terima kasih untuk Bu Ratna dari Manado bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
9: Malam Ruang Rindu, Kak Sony Tanesi.
3: Ini yang damai sejahtera, Niko.
9: Ini Miller kau sudah pura makan siripin dan tambah makan tembakau kok.
3: Dia bilang, makanya omong suara sangat jelas, beliau bilang begitu tadi toh. Iya, kalau tambah lagi tembakau di bibir atas ya repot sudah. Iya, Bapak Yuda, kabar baik kok.
9: Kabarnya biasa, baik
3: biasa. Buruk. Baik buruk ya, nikmati ya, saja. Iya. Baik.
9: Ya, salam untuk semua yang ya. Sudah masuk. Ini padat betul ini.
3: Padat betul, merayap.
9: Iya. Sampai akhir siaran.
3: Iya.
9: Kesuni yang bertugas dan dampingi sampai akhir siaran. Dan Opa Emi di Cilong, selamat malam.
3: Iya.
9: Semua yang sudah masuk dan siap-siap untuk masuk di seluruh Pulau Timur, di Serang Lautan semua, di seluruh Nusantara, terlalu banyak orang yang sekarang terlalu banyak masuk.
3: Iya.
9: Kita masuk ini sukses sekali. Terima kasih, Kak Soni.
3: Iya, makasih Bapak. Shalom. Terima kasih untuk Pak Yehuda dari Weniko. Pada telepon berikutnya, dari mana ini? Kabupaten mana ini?
10: Ini dari Kota Kupang.
3: Oh, bukan kabupaten.
10: Ini siapa yang di kabupaten, Kak Soni?
3: Nah, ini siapa kok?
10: Ini sama Bunda.
3: Bundanya siapa?
10: Bundanya Yantri.
3: Yantri?
10: Iya, karena anak sulung aku Yantri.
3: Oh ya, oke. Bundanya kakak Yantri. Bye, Su.
10: Iya.
3: Silahkan.
10: Lagu Kak Soni.
3: Lagunya apa kok? Ada Astri Tentang Rasa, ada Samson Di Ujung Jalan, ada Luna Maya Sudah Biasa, ada Baginda Sempat Mata, Kotak Pelan-Pelan Saja, Dekati Hati dari Ran, Fatin Aku Memilih Setia Utopia, Mencintaimu Sampai Mati.
10: Iya, aku memilih setia aja.
3: Oke deh, setia sama?
10: Setia sama RRI Kupang.
3: Terima kasih untuk kesetiaannya bersama RRI yang iya, besok menemui ulang tahun ke-81.
10: Iya, kita harus hadir jam 8.
3: Iya, betul. Jangan lupa ya hadir untuk penyulutan obor dan kemudian ada
10: Kak Soni. Ya. Salam kenal buat Kak Soni pung kembaran yang gondrong eh.
3: Siapa eh?
10: Ada, dia pun nama Madison Tanesi.
3: Hah? Begitu. Astaga.
10: Ganteng kakak.
3: Ampun.
10: Kan ini kan Soni, kan yang bilang kembarannya Madison Tanesi gitu.
3: Ampun.
10: Tapi gondrongnya ganteng banget.
3: Nama kurang lengkap itu eh. Lanjut.
10: Oh ya udah. Salamnya untuk Mama Ridetan.
3: Iya.
10: Bunda udah WA tuh info dari Kak Christine.
3: Iya.
10: Lalu buat Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Mama Sandi, Mama Mei, Kak Emilino.
3: Iya.
10: Kak Evan. Ma Arlin, Bunda Sum, Ma Mary Latif, Ma Nona sama Abah Benja, Pak Mandradi, Bibi Salma, Opa Emi, Bapak Herbindo, Ma Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Ma Harlan Leloboko, Ma France Nevokoko, Ma Jesse sama Oma Amni, Fulelogama, Bung Yahuda, Kak Yuven Kai sama Kak Marsa, Kak Joy sama Alina Fatuleu, Mama Anita, Mama Tati, Bapak Melki, Bapak Luis, Bapak Alo,
3: ya.
10: Bapak Saka, Bapak PU, terus buat Ellen Keset Nana, siapa lagi?
3: Semua
10: aja
3: lagi?
10: Deh.
3: Oke deh.
10: Oh iya. Lupa orang seberang lautan, Mbak Utri sama Bung Fredik, Putra Tengah, Nona Ria Jakarta, Tedinda Bogor, Ayu Mas Sohid, Ibu Ima Ma Umere,
3: lupa sampai
10: Mbak Linda,
3: 1 RT,
10: dan yang baru dari mana ada tuh, salam kenal dari
3: Ibu Ratna, ya.
10: Ah iya, untuk Ibu Ratna, oke. Lupa. Buat Kak Soni, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati.
3: Jangan sampai mantua sambung lupa 1 RT lain, dadah. Terima kasih untuk Bunda Asmi sudah bergabung malam hari ini. Dua lagu dulu, untuk yang mau bergabung nanti masih boleh.

Saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Satu dari Fatin dengan Aku Memilih Setia, lagu yang tadi dipilih sudah saya hadirkan untuk Anda malam hari ini. Masih di Ruang Rindu, dan untuk malam ini ada kesempatan Anda bisa bergabung. Masih ada waktu untuk di 0811-3820-9440, 0380-8431152, atau bisa di line 8254444 ya. Ke penelpon berikut, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Kalau saya ini tahu hari Senin kemarin saya kan dinas subuh.
1: Iya.
0: Hujan tuh udah besar sampai langsung bentar kilat.
1: Hujan kah?
0: Iya, sampai banjir.
1: Iya, gara-gara apa itu?
0: Aku tidak tahu, tiba-tiba langsung hujan turun di saat itu terpaksa. Itu jam 1, saya sudah bendera. Tidak aneh, hujan turun. Selamat apa?
1: Saya hanya mau pastikan dulu hujannya betul-betul hujan air atau hujan uang?
0: Tidak, hujan ini air, bukan air uang. Kan? Kesian kalau hujan uang biar kita baku bagi sudah seribu-seribu.
1: Saya yakin pasti kalau hujan uang begitu pasti Kakak Puja tidak akan kasih tahu kami di radio. Diam-diam saja.
0: Iya, tidak apa-apa.
1: Kakak Puja, lagunya masih ada. Ran, dekat di hati kotak pelan-pelan saja. The Bagindas empat mata, Isyana Saraswati tetap dalam jiwa.
0: Empat mata.
1: Siap.
0: Lagi ini salam spesial pertama-pertama. Selamat ulang tahun untuk Ereri.
1: Terima kasih.
0: Yang ke 81 tahun. Semoga Ereri semakin jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka.
1: Terima kasih.
0: Semoga Ereri selalu menjadi inspirasi bagi kami.
1: Terima kasih.
0: Para pendengar setia.
1: Iya.
0: Apalagi si orang Puja selalu setia dengar Ereri.
1: Terima kasih.
0: Tanpa Ereri bagaimana rasanya? Seperti sayur tanpa garam tuh kayak rasanya seperti apa?
1: Ya? Jangan kebalik, sayur tanpa garam, garam tanpa sayur begitu.
0: Iya. Oke, baik.
1: Ya.
0: Ini saya juga masalah buat Kakak Ferry, buat Kakak Diona, buat Opa Tapi,
1: ya.
0: Buat Opa Miller, pokoknya untuk semua. Oh iya, Pak Nasrun.
1: Ya.
0: Terus ada, aduh, tadi kenapa ya semua lupa-lupa ya.
1: Gara-gara hujan tadi.
0: Iya, tapi kalau mau pakai catatan bisa satu RT, RRI tutup langsung. Baik, spesial buat Sony.
1: Yeah.
0: Untuk semua saja pendengar dan pencinta Ruang Rindu di mana saja berada, salam manis, salam kompas, salam hormat. Terima kasih, selamat malam.
1: Ciu. Terima kasih, bye-bye. Selamat malam. Dadah, bye-bye. Terima kasih untuk Kakak Puja dari Bintuni sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat dalu.
2: Sugeng wengi.
1: Sugeng dalu, sugeng wengi, banget.
2: Kok pakai banget, kok belum banget.
1: Kalau
2: jam 9.
1: Itu bahasa lainnya itu sugeng peteng dedet.
2: Kalau sekarang enggak peteng dedet.
1: Oh iya ya, betul ya, karena ada listrik ya.
2: Iya dong. Gimana kabarnya Mas Sony?
1: Kabare sae-sae kemawon, menawi panjenengan kados pundi?
2: Sae-sae kemawon Kang Mas Sony.
1: Meniko kabaripun.
2: Lah kok wayangan.
1: Malah wayangan. Syukur-syukur masih sehat-sehat ya, Bu Wika tinggi. Ya.
2: Mas Sony.
1: Iya.
2: Dirgahayu untuk RRI ya.
1: Iya.
2: Semoga tetap jaya di udara.
1: Iya.
2: Sukses selalu. Untuk Mas Sony dan rekan-rekan tambah sejahtera.
1: Amin. Itu yang ditunggu-tunggu itu. Iya.
2: Oke, lagunya yang
1: siapa? Lagunya malam hari ini masih ada gamelan. Boleh.
2: Dari siapa itu?
1: Ini campur sari dari Mantus. Boleh.
2: Nanti di belakang layar itu. Saya minta dari Ran.

0: nih ya. Iya, Ran ada, Bu Wigati ada, Dekat di Hati judulnya.
1: Iya, Dekat di Hati, iya. Seperti RRI kan.
0: Terima kasih.
1: Selalu, bukan cuma dekat, selalu di hati.
0: Ya, selalu di hati. Sama di, sama kayak Ibu Wigati, selalu di hati.
1: Amin.
0: Pendengar-pendengar RRI itu selalu di hati.
1: Iya, selalu di hati. Penyiarnya, iya. Krunya juga selalu di hati.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Iya, silakan Bu Wigati.
1: Tadi Kak Puja ya, Mas Soni ya.
0: Kak Puja betul.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele, selamat malam. Kayak ini ya, apa namanya, jauh sekali ubur-ubur ikan lele dan selamat malam. Harusnya ubur-ubur ikan lele, selamat malam le. Ah, masih bisa ya?
1: Masih bisa.
0: Masih
1: ya.
0: Bisa. Tapi kalau ubur-ubur ikan lele, selamat malam. Kayak, ya bisa juga sih.
1: Ubur-ubur ikan tuna.
0: Gitu. Iya, oh betul ya. Selamat tuna.
1: Selamat apa?
0: Selamat ubur-ubur malam, ikan nak.
1: Kalau ubur-ubur ikan emas.
0: Iya, betul. Selamat malam, Mas. Iya, betul. Betul, betul.
1: Okay. Ya. Mas Soni, selamat tugas.
0: Ya, terima
1: buat
0: kasih.
1: Semua kru RRI.
0: Iya.
1: Sukses selalu.
0: Ya.
1: Selamat bahagia ya,
0: iya.
1: Tambah sejahtera, semoga tambah sejahtera.
0: Iya.
1: Berkah ya.
0: Iya. Amin.
1: Terus, iya. Terus buat Bang Kristati di Sumba, selamat malam. Buat Pak, ya Pak Yahuda, Pak Yakman.
0: Iya, Pak Yahuda betul.
1: Terima kasih salamnya kemarin, selamat malam, selamat istirahat.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi Pak? Bapak. Aduh lupa lah. Itu Kak Sisil, Kak Mari.
0: Kak Sisil betul. Iya.
1: Terus semuanya saja.
0: Iya.
1: Mas Soni salam buat Kak Vero ya.
0: Siap. Ya.
1: Kapan siaran Kak Vero?
0: Kak Vero tadi malam siaran.
1: Oh, tadi malam hujan.
0: Oh iya ya. Setelah tadi malam siaran itu Kak Veronya kapan lagi ya? Harus ini, harus lihat catatan.
1: Oke dah. Ya. Salam sehat aja buat semuanya ya.
0: Ya.
1: Mas Soni, buat Mas Soni semangat.
0: Terima kasih Bu Wigati.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Wigati dari Wonosobo. Terima kasih sudah bergabung. Pada telepon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Siap.
2: Rindu, mau lewat live Bang Soni.
0: Selamat malam Ibu Natalia, bagaimana kabarnya Ibu Natalia? Benar.
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Sehat-sehat selalu, kabar baik. Bagaimana ada Toli-Toli?
2: Amin.
0: Toli-toli sejuk-sejuk
2: masih
0: saja.
2: Masih seperti yang apa, sejuk-sejuk, panas.
0: Panas malah ya.
2: Ay, panas Bang Soni, belum ada tanda-tanda ini.
0: Lebih panas itu kalau misalnya kita dekat-dekat kompor, Ibu.
2: Dekat-dekat apa ya?
0: Kompor.
2: Dede, tapi memang panasnya luar biasa Bang Soni.
0: Iya, yeah. Memang panas luar biasa ya.
2: Ya, bumbu cani ini di sini.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Kupang gimana Bang Soni?
0: Di Kupang hujan uang. Di Kupang nih hujan apa ya? Tidak hujan. Hujan berkat. Belum juga ya.
2: Bagus kalau hujan berkat.
0: Hujan berkat, iya betul. Tidak harus tunggu apa namanya hujan. Tetap berkatnya mengalir berkat terus ada, saja. Iya, ada mengalir saja.
2: Amin.
0: Ibu Natalia, malam ada ini mau
2: lagu apa?
0: Lagunya ada Ran Dekat di Hati. Kemudian ada Kotak. Pelan-pelan saja, Isyana Sarasvati Tetap Dalam Jiwa. Ada Luna Maya, Sudah Biasa. Samson di Ujung Jalan, Astrid Tentang Rasa.
2: Eh, Samson sudah.
0: Samson sudah. Disiapkan Samsonnya di antrian, Ibu.
2: Oke, yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Ada Mak Mary Detan ya, ada Mak Emilino, Mama Susan, Mama Glenn, ada Mama Madi, Mak Del, Mak Erlin, Opa Emi bersama Oma, Bunda Asmi, ada Kakak Dewi ya, ada Kakak Diona, Pak Freddy, Bu Utri,
0: yeah.
2: Bung Padet, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Bung Endang juga. Terus pokoknya dirangkul aja Bang Sony dari Asan Peset. Semua-semuanya tanpa yeah. terkecuali. Selamat malam semuanya ya. Selamat beristirahat. Dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Bang Sony tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa yeah. terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah. Selamat hari ulang tahun ya besok Bang Sony.
0: Siap. Terima kasih
2: Bu Natalia. Hari yang 81 sekali di udara tetap di udara.
0: Iya.
2: Sekali merdeka tetap merdeka. Oke, makasih Bang Sony.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Toli Toli bergabung malam hari ini di 0811-3820-9440. Lagu berturut-turut kita simak, nanti Anda bisa bergabung kembali boleh. Ini dia, Mencintaimu Sampai Mati.

0: Bapak Matias Henok, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang, karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu, kok ada kebaktian di Baku. Betulnya ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Iya. Kemudian ada gereja-gereja mana yang di Baku kasih naik di RRI. Kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini, dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
0: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
0: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
2: Aha. Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Dengan dekat di hati di 22.36 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih dengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ruang Rindu untuk tanggal 10 September 2026 masih terus Anda bisa simak dan bisa bergabung di 0380825444, 0380843112, dan boleh di 0811382094440 untuk malam ini ya. Besok tanggal 11 September itu hari radio dan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Sama dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Jadi 81 tahun sama dengan HUT RI ya. Penelpon yang mau bergabung masih boleh 0380825444, 0811382094440. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali ketemu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Selamat malam. Dengan kakak siapa ini ya?
1: Aduh, jangan kakak lah, dengan
0: apa Dinda. Naon atu lamun tetete kakak ogenya?
1: Sami. Sami, tetete itu kakak, mbak. Naon deui ya.
0: Kalau teteh minum teh apa dong? Teteh teh. Teteh teh minum teh gitu.
2: Artinya beda. Kalau
0: di Jawa
2: Barat, karena panggilan tuh teteh gitu ya. Kalau bilang teh,
0: enteh. Enteh ya?
2: Pakai N depannya.
0: Oh iya iya iya.
2: Atau jadi enteh gitu bilangnya, pakai N.
0: Oh iya iya.
1: Jadi itu kalau untuk teh ya.
0: Iya.
1: Enteh. Karena panggilannya panggilan umumnya kan teteh gitu kan.
0: Teteh.
1: Iya, sebutan untuk minuman teh ya pakai enteh gitu, pakai N.
0: Kalau misalnya kakak ini lagi minum teh sama kakaknya kakak begitu. Jadi gimana itu jadinya? Teteh ngeteh sama tetehnya teteh teh. Iya kan?
1: Enggak bilang jarang sih yang bilang teh atau enteh gitu. Oh. Jarang bilang. Jadi ngaleut gitu paling.
0: Ngaleut.
1: Ngaleut juga disingkat. Ngaleut itu minum. Mangga ngaleut. Mari minum gitu kan? Itu artinya yeah. Kan?
0: Ya sama aja. Jadi, kayak teteh teh ngaleut sama tetehnya teteh teh.
1: Jadi seperti ngaleut ya. Ngaleut itu kalau kepanjangan nanti disingkat eut gitu.
0: Eut ya. Oke, teteh Dinda dengan tetehnya teteh teh. Mangga teteh. Silakan teh. Lagunya masih ada malam hari ini, The Bagindas Empat Mata. Samson di ujung jalan, kotak pelan-pelan saja. Isana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa, ada Jazz dari Mata. Luna Maya sudah biasa, Astrid tentang rasa. Ada band Kucari Lagi Hatimu, Kucuri Lagi Hatimu.
1: Band?
0: Ada band?
1: Oh ada band.
0: Iya ada ya. Band.
1: Kedengarannya band aja, adanya nggak kedengaran.
0: Iya. Adanya sudah. Ada.
1: Oh ada band.
0: Ada band.
1: Ada bandnya. Pengennya sih bukan yang judul itu.
0: Yang mana?
1: Ada bandnya tuh. Kepengennya yang. Bukan deh.
0: Yang apa?
1: Ya sudah lah, yang itu aja.
0: Yang itu aja, ada band ya?
1: Daripada okay. Cari-cari
0: lagi. Oke okay, ya, deh, okay. Ada bandnya disiapin. Siapa? Saya sama Kak Ben, sama Kak Ben.
1: Ben, selamat malam. Besok penyulutan obor.
0: Iya. Mau dinas malam, tetap besok penyulutan obor dong. Upacara dong, hari ulang tahun.
1: Iya, hari ulang tahun. Sudah ada 8 dekade ternyata RRI itu.
0: Iya.
1: Akhirlah kalau begitu, cepat selamat malam untuk semuanya aja deh ya.
0: Iya.
1: Spesial. Selamat malam untuk semua teman-teman pendengar di yang biasa bergabung di Pro 1 Kupang.
0: Ya.
1: Besok malam ini untuk ucapan untuk RRI aja.
0: Ya.
1: Besok berulang tahun.
0: Ya.
1: Semoga RRI makin apa ya?
0: Makin suka
1: sama punya konten-kontennya makin kreatif.
0: Amin.
1: Dan ya, pastinya yang terbaik untuk RRI ya.
0: Iya.
1: Dan ucapannya pastinya sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam, Kak Fungki, Kak Beng.
0: Kak Fungki lagi istirahat di rumah.
3: Kak Fungki.
0: Iya, Kak Fungki lagi istirahat di rumah nih.
3: Lupa-lupa, suara kemiripan.
0: Ada kemiripan kok.
3: Ya, ada kemiripan di suara. Iya.
0: Mama Jisi, bagaimana kabar?
3: Kabar baik-baik, sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya, Supinda datang di Takarik kok. Oh.
3: Mau pindah mah, biar
0: se. Biar dekat tuh.
3: Nyaman di sini.
0: Oh, senyaman di situ ya?
3: Iya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Kopi berarti ini kason yang buat di kesebar rumah di Takari.
0: Jangan, no.
3: Iya. Bilang mau pindah, nah biar kason yang buat baru berpindah.
0: Iya.
3: Dan nanti buat habis, ya. Buat beli memang perabot semua di dalam
0: nanti.
3: Rumah.
0: Nanti. Iya. Silakan.
3: Lagunya
0: ada Samson di ujung jalan, ada kotak pelan-pelan saja, ada Isyana Saraswati dengan tetap dalam jiwa, ada Luna Maya sudah biasa, Astrid tentang rasa.
3: Tadi mau jadi sini belum kucari lagi hatimu.
0: Oh ya, ada ini, kucuri lagi hatimu, ya.
3: Nah itu, ini kasusnya sembunyi yang satu.
0: Karena memang sudah dipilih tadi. Sudah dipilih, itu? Iya sudah dipilih tadi sama Tete Dinda ini, tadi.
3: Yang satu, tadi mbak apa lah?
0: Yang apa? Tetap dalam jiwa, pelan-pelan saja, ya. Sudah biasa tentang rasa.
3: Tetap dalam jiwa.
0: Tetap dalam jiwa ya, oke. Disiapkan tetap dalam jiwanya, silakan.
3: Oke, nanti besok ulang tahun RRI.
0: Betul, besok ulang tahun RRI ke-81.
3: Jadi pasti kalau pulang dapat ya ucapan, dia ucapan memang.
0: Iya.
3: Selamat menyambut ulang tahun RRI.
0: Iya.
3: Buat bapak, mama, bapak, saudara semua penyiar, semoga tetap dari udara.
0: Iya.
3: Bapak pimpinan RRI.
0: Iya.
3: Semuanya boleh lancar-lancar.
0: Iya.
3: Nah, umur ke-81 ya?
0: Iya.
3: Oke. Berarti yang menyiar sudah ada yang umur 81 atau belum?
0: Kalau 58 tahun sudah harus pensiun.
3: Oh iya.
0: Iya. Betul. 58 tahun harus pensiun, jadi belum ada yang 81.
3: Semangat.
0: Yang jelas masih ada yang usianya 80-an masih ada sampai sekarang.
3: Iya.
0: Tapi sudah purna bakti tentu saja.
3: Iya.
0: Iya.
3: Aminkan saja, tetap bahagia selalu.
0: Iya.
3: Dan semoga pendengar setia RRI Pro 1 tetap di udara juga.
0: Iya.
3: Berikut, tadi siapa yang barusan lewat?
0: Ada Tete Dinda.
3: Oh, Tete Dinda.
0: Iya.
3: Ikut Kak Puja, Bapak Botus, Kak Ferry, ada Bapak Yehuda, Kak Foni Dimutis, Bapak Imi, Bang Tilong, dan semua-semua saja.
0: Iya.
3: Yang lagi pantau, ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati kita semua, mimpi indah.
0: Iya.
3: Terima kasih,
0: Salam. Terima kasih untuk Mama JC dari Lelogama. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Angua.
0: Selamat malam. Kak Krispati Angua, Krispati.
4: Selamat ulang tahun ya.
0: Terima kasih. Bagaimana?
4: Makin jaya di udara.
0: Terima kasih.
4: Kesejahteraan bagi angkatan pesawat.
0: Amin.
4: Pemalaman ini sambil bakar-bakar.
0: Itu yang kita harus ya. Bagaimana?
4: Malam sambil ada bakar-bakar.
0: Bakar-bakarnya besok.
4: Oh, besok.
0: Mm-mm, besok. Baru bakar obor Tri Prasetya.
4: Bakar yang
0: lain. Bakar yang kaki empat itu nanti besok juga.
4: Termasuk yeah. Dari oeba dong, ikan dong.
0: Iya. Yeah.
4: Pelan-pelan saja deh.
0: Pelan-pelan saja deh, disiapkan pelan-pelannya.
4: Iya. Yeah. Salam salam kenal untuk Mama Jessie tadi ya.
0: Iya, yeah, Mama Jessie tadi.
4: Mama Jessie tinggal di mana?
0: Mama Jessie tinggal di Lelogama.
4: Lelogama.
0: Iya.
4: Lelogama itu daerah
0: Amfoang. Daerah Amfoang.
4: Iya, saya belum tahu juga, tapi cepat dia pernah dengar Amfoang Timur, Amfoang Barat.
0: Iya. Beliau di Amfoang Selatan.
4: Kalau Takari sih pernah lewat waktu pergi
0: sekolah. Iya, betul. Takari itu masuk lewat situ, Takari lewat ke sana.
4: Yang jalan tembus ke mana ke apa yang
0: itu belok kiri ya. Belok kiri itu Ampuang. Oh tidak, itu belok kanan. Kalau lewat Takari belok kanan, ini lewat belok kiri pas ada pom bensin itu. Iya. Yeah.
4: Oke.
0: Okay. Nanti Abang Krispati diundang ke sana, kita jalan-jalan ke sana lah.
4: Kapan-kapan ya.
0: Iya.
4: Siapa tahu Mama Jessy itu bilang nanti ada undangan.
0: Betul. Ya.
4: Kalau ulang tahunnya sama Mama Jessy.
0: Ya.
4: Terus ini ada salam juga untuk Teh Dinda tadi yang lagi minum teh tadi.
0: Teh Dinda.
4: Kalau di Kupang semakin dekat dengan Sumba, saya bisa salam-salam dengan beta.
0: Iya, itu.
4: Pasar bilang salam untuk orang Sumba.
0: Bahaya.
4: Terus ada Nona Wigati.
0: Iya.
4: Tadi dari Amon bilang Nona tertawa itu. Tinggal karena tidak masuk akal menurut beliau.
0: Nona ya.
4: Penyiar ganggu itu tadi Nona Wigati. Oke.
0: Okay. Ya.
4: Sama tugas sampai tuntas sampai ongkir ya.
0: Ya.
4: Kasih.
0: Baik. Kasih. Selamat malam untuk Angwa Krispati. Terima kasih sudah bergabung. Lagu berikut di antrian di ujung jalan.

11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media partner.

0: sekali di udara, tetap.
1: Saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini ada renungan malam yang bisa Anda simak. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu di line telepon atau WhatsApp malam ini.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini

Salve, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik Kamis 10 September 2026 bersama saya Leonardus Longa, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha mulia, kami bersyukur atas karunia, rahmat dan berkat yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir di hadapan-Mu, ingin mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya dalam hati kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami, dimanapun kami berada. Sehingga hidup kami senantiasa memancarkan sinar kasih-Mu kepada semua orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita

bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar yang terkasih di dalam Kristus. Saat ini atau bulan ini, umat Katolik Indonesia kembali diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi sabda Tuhan secara mendalam di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026 ini. Sejalan dengan tahun liturgi A yang menampilkan Injil Matius sebagai bacaan utama dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu, maka tema BKSN tahun ini berfokus pada Injil Matius dengan judul Yesus Guru yang Penuh Kuasa, Wajah Yesus dalam Injil Matius. Melalui tema ini, umat diajak untuk semakin mengenal Yesus sebagai guru yang mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa, yang sabdanya memberi terang, menguatkan harapan, serta membaharui hidup umat beriman. Dari tema besar BKSN 2026 ini, Yesus Guru yang Penuh Kasih, Wajah Yesus dalam Injil Matius, terdapat ayat emas, yakni, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Matius bab 17 ayat 5. Bersama-sama kita diajak untuk mengenal Yesus sebagai seorang guru dan mendengarkan ajaran-ajarannya yang menghadirkan pencerahan, membangun kepribadian, menyegarkan jiwa, menghibur segala kesedihan, serta membangun hidup kita menjadi lebih baik. Saudara-saudari, para pendengar RRI Kupang yang terkasih, dari tema utama ini dibagi lagi menjadi 4 subtema. Tema inilah yang akan kita dalami secara berturut-turut selama 4 minggu di dalam bulan September ini. Tema yang pertama ialah pengajaran Yesus tentang hidup yang sejati. Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Sabda-sabda bahagia dalam Injil Matius mau menyentuh relung terdalam hati manusia dalam rangka mengubah kepribadian mereka agar selaras dengan identitas sebagai umat Allah yang baru. Sabda-sabda bahagia dari Yesus merupakan dorongan agar kita bergerak
dan mengambil sikap. Pandanglah kehidupan ini dari sudut pandang lain, yang berbeda dari sudut pandang kebanyakan orang. Tetapi lebih tepat dan lebih mendalam, karena merupakan sudut pandang ilahi. Orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia. Ada banyak alasan bagi kita untuk bersedih mengingat rupa-rupa perkara duniawi yang menimpa kita. Tetapi kita punya satu alasan yang mengatasi semuanya itu. Tidak lain adalah Tuhan yang senantiasa beserta kita. Berbahagialah sebab Tuhan mengasihi kita. Dunia mungkin mengabaikan dan merendahkan kita. Tetapi dengan semangat sabda-sabda bahagia, itu tidak menghalangi kita untuk menikmati kehidupan yang penuh dan berkelimpahan. Tema yang kedua adalah pengajaran Yesus tentang tugas perutusan para murid. Injil Matius bab 10 ayat 1-15. Sebagai orang-orang yang dibaptis, kita menerima sekaligus ambil bagian dalam martabat Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Karena itu kita semua yang adalah murid-murid Yesus dipanggil dan diutus olehnya untuk menjadi rasul dan utusannya. Sebagai murid-murid Yesus, kita dipanggil dan diutus untuk menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia yang tawar, serta terang yang menyinari dunia yang gelap. Panggilan hidup kita berbeda-beda, tetapi yang memanggil kita adalah Dia yang satu dan sama. Tugas perutusan darinya dapat kita laksanakan sesuai dengan profesi kita, keadaan kita, serta bakat, minat, dan kemampuan kita. Sebagai murid-murid Yesus masa kini yang diutus olehnya, kita diminta untuk tidak merepotkan diri dengan uang, bekal, dan barang-barang duniawi lainnya. Jangan pula kita ragu, takut, atau mencemaskan ada tidaknya perlindungan dari bahaya. Andalkanlah Tuhan senantiasa. Percayakan diri kita kepadanya dalam segala situasi. Yesus berdoa semoga Bapa berkenan mengirim pekerja untuk tuaian yang melimpah. Dan sudah jelas bahwa jawaban Bapa untuk doa Yesus itu adalah kita. Tema yang ketiga ialah pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman. Injil Matius bab 18 ayat 15-20. Dalam suatu kelompok berhimpunlah orang-orang yang memiliki aneka ragam sifat, pemikiran, dan latar belakang. Inilah yang membuat kelompok apapun jenisnya selalu penuh dengan dinamika. Perpecahan tidak selalu disebabkan oleh ulah orang yang tidak baik. Sesama anggota kelompok yang baik pun bisa berbenturan ketika ide-ide mereka yang sama-sama positif ternyata tidak sejalan. Gereja menghadapi problem serupa. Meskipun merupakan tubuh mistik Kristus, tidak berarti persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus ini lalu terlepas dari masalah dan tantangan. Selain ombak, badai, dan karang sebagai faktor-faktor eksternal, ada juga faktor-faktor internal yang bisa menjadi penyebabnya. Yesus menghendaki agar kita semua menjadi murid-murid yang matang dan dewasa, sehingga dari situ akan terbentuk komunitas, jemaat, atau umat yang kokoh. Umat yang kokoh tidak berarti bebas dari masalah. Umat yang kokoh adalah umat yang kuat ketika diterpa masalah dan berdaya upaya menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika terjadi persoalan internal di antara kita sendiri, jangan sampai hal itu ditangani secara keliru, sehingga umat melemah dan kesatuannya terpecah. Orang yang bermasalah entah karena berbuat dosa atau karena sikapnya kurang baik, bagaimanapun adalah saudara kita dalam iman. Dekatilah dia, tegurlah dia, tetapi tetap dengan pertimbangan bahwa kita bermaksud merangkulnya, bukan menyingkirkannya. Bergerak keluar itu baik, bermisi dan merasul untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus memang merupakan panggilan kita. Tetapi dengan ini Yesus mengingatkan, agar kita tidak lupa merawat rumah kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mewartakan kasih, tetapi kita sendiri sukanya berselisih? Bagaimana mungkin kita mewartakan pentingnya pengampunan, tetapi kita sendiri maunya menyingkirkan saudara seiman yang melakukan kesalahan? Kesaksian terbaik bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan cara hidup dan tingkah laku yang nyata. Tanpa kesaksian nyata, jangan-jangan kita termasuk orang yang dikritik oleh Yesus, yakini yang di sebelah luar tampaknya benar, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kelaliman.
Kita ini hanyalah kawanan kecil, sekumpulan domba yang berada di tengah-tengah ganasnya padang rumput dunia. Mari kita saling menjaga satu sama lain, agar keselamatan dari Tuhan dapat kita rasakan bersama-sama. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, setiap orang memiliki peranan dalam kehidupan bersama. Sambutlah mereka dengan tangan terbuka, sebagaimana kita ingin disambut dengan tangan terbuka oleh orang-orang lain di sekitar kita. Kalau musuh saja kita harus kasihi, bukankah lebih lagi kita harus mengasihi saudara dan saudari kita sendiri? Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih di dalam Kristus. Tema yang keempat ialah pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Gambaran tentang para usia atau akhir zaman dalam Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 menunjukkan bahwa seseorang dibenarkan dan diperkenankan masuk dalam hidup yang kekal bukan berdasarkan kelompoknya, melainkan berdasarkan sikap orang itu terhadap sesama yang membutuhkan. Pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan rupanya bersifat pribadi, bukan kelompok. Ajaran Yesus ini menggarisbawahi salah satu aspek kerajaan surga yang sering dilupakan oleh kita yang merindukannya. Surga adalah tempat yang penuh belas kasihan, sehingga hanya layak dihuni oleh mereka yang berbelas kasihan pula. Kita bangga menjadi orang Katolik, akan tetapi jangan berhenti hanya pada kebanggaan, sebab kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan martabat luhur tersebut. Karunia Tuhan bagi kita perlu kita tindak lanjuti dengan melakukan hal-hal yang baik. Mari bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya berbuat kepada orang-orang di sekitar saya? Yesus memanggil kita untuk berbelas kasihan, sebab selain mengasihi Tuhan dengan segenap hati, hukum yang terutama menghendaki kita untuk juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mata kita memang terarah pada hidup yang kekal, tetapi jangan dilupakan bahwa kaki kita masih berpijak pada hidup yang sementara. Pada akhirnya, setelah kita berbelas kasihan kepada orang lain, serta menunjukkan solidaritas kepada mereka yang membutuhkan, perlu kita sadari pula bahwa hal itu pun tidak membuat kita berhak menuntut Tuhan untuk menerima kita ke dalam hidup yang kekal. Surga berada di bawah kekuasaan Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Semoga kelak Tuhan berkenan menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita bersama dengan orang-orang yang berbelas kasihan lainnya, siapapun mereka. Melalui pendalaman sabda Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Yesus bukan hanya guru yang mengajar, tetapi juga sumber dan teladan hidup yang sejati. Ia mengundang setiap orang untuk duduk, mendengarkan, dan menghidupi sabdanya. Sebagaimana ditegaskan oleh suara dari surga, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Sabda yang kita dengarkan diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh meresap dalam hati dan menghasilkan buah dalam tindakan kasih seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Semoga BKSN tahun 2026 ini menjadi momen rahmat bagi umat untuk semakin tekun berkumpul dalam komunitas-komunitas basis, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, serta menghidupinya dalam semangat persaudaraan, pelayanan, dan kasih. Kiranya melalui pendalaman ini, iman umat semakin diteguhkan dan diwujudkan dalam kehidupan yang lebih setia kepada Kristus, Sang Guru yang penuh kuasa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas seluruh rahmat dan berkat kekuatan-Mu yang selalu menyertai kami dalam setiap karya pelayanan kami, dimanapun kami berada. Bukalah mata kami agar mampu melihat kehadiran-Mu, serta telinga kami agar mampu mendengar setiap bisikan sabda-Mu. Kuatkanlah kami agar kami mampu untuk selalu berjaga-jaga sambil merenungkan dan melaksanakan sabda-Mu dalam setiap detik kehidupan kami, sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para kru RRI Kupang, para korban bencana gempa Flores, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Jumat tanggal 11 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Dengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumbu Pagi, di Mutiara Pagi ini pendengar, Mutiara Pagi Islam, dengan topik di pagi hari ini ketentuan lughoto di dalam fikih yang dibawakan oleh Ibu Siti Erna dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi muslim.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Mutiara Pagi hari ini edisi Jumat 11 September 2026. Pendengar di Mutiara Pagi Muslim kami hari ini dengan topik ketentuan lukoto di dalam fikih yang dibawakan oleh Ibu Siti Erna dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita lanjut kajian kitab kita pada pagi hari ini dengan mengirimkan fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita, masyayikh, pengarang kitab. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syaykhuna Syamsul Arifin wa syaykhuna As'ad wa syaykhuna Ahmad wa wa'id As'ad wa syaykhuna Zafir Munawar wa syaykhuna Kiai Harir Abdul Azim أشيخنا كيم زكي رضوان وحضة الشيخ ياسم أشعري أن تهدينا إلى صراطك المستقيم وترزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا ثم خصوصا إلى الشيخ مصنف الشيخ إمام أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع وخصوصا إلى مؤلف الشيخ محمد بن قاسم بن محمد المعروف ابن قاسم ونفعنا بعلمهما في الدارين شلل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, pada pagi hari ini kita lanjut pembahasan kita dalam muamalah, yang mana kali ini tuh kita bahas tentang lukotoh. Ya, kita baca makalahnya sambil masuk ke penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wa idza wajada, dan apabila menemukan siapa orang atau siapa man lukototan kepada lukotoh atau barang temuan, fi mawatin, baik berada di tanah gersang, autorikin atau di jalan, falahu, maka ialah boleh bagi man, bagi orang yang lihat barang lukoto itu, akhzuha, adapun mengambil lukoto, watarkuha, atau meninggalkan lukoto. Wah, di sini dia bermakna

0: apa namanya, pilihan. Dia bermakna au di sini, bukan bermakna dan. Karena kenapa saya bilang bermakna au atau, karena bisa, tidak mungkin kan orang yang mendapatkan barang itu diberikan, tidak diberikan pilihan. Sedangkan di situ yang didahului dalam ilmu nahwu adalah falahu, maka boleh akhduha, adapun mengambil, watarkuha, dan meninggalkan. Atau di sini bermakna atau. Wa akhduha, dan adapun mengambil koto, aula itu lebih utama min tarkiha, daripada tidak mengambil koto tersebut. Ingkana, apabila ada siapa orang yang mau mengambil itu, ala sikotin, atas kepercayaan, minal kiami, untuk dilaksanakan biha terhadap siko. Wa idza akhadzaha, apabila mengambil siapa manha kepada luqatah wajabah, maka wajib alaihi atas man, ayya'rifa, apa mengetahui siapa man, sitata asya'a, kepada enam perkara. Apa itu enam perkara yang harus diketahui oleh orang yang mengambil luqatah itu? Ayya'rifa yang pertama, wi'a'aha yang pertama, harus dia harus tahu bentuk dari barang tersebut, harus mengetahui wadahnya, wa'ifa soha, dan wadahnya juga. Ini kalau keterangan di dalam yang dimaksud dengan ifasun adalah bima'na wi'a, sedangkan yang pertama wi'a uha itu min jildin, maksudnya wadahnya itu terbuat dari kulit al-khirqatin atau kain. Masalah contohnya wa'ifa siha, soha, itu bermakna wi'a, bermakna sama, wadah juga. Mungkin dia lebih ke bentuk ya. Kalau di wi'a itu lebih condong ke terbuat dari apa wadahnya. Kalau ifas, mungkin dia condong ke bentuk ya. Kayak gitu. Namun di dalam wafi nusakhi, saya baca di dalamnya itu menjelaskan nih, yang dimaksud dengan ifa soha adalah wafi nuskhotin, dan dalam salinan kitab yang lain mengatakan wi'a wahua ifa soha. Jadi wi'a dengan ifas adalah sama artinya, ternyata kayak gitu. Wawika aha dan wika, ya, wika itu jahitan. Kemudian wajin saha dan jenisnya, wa adadaha dan jumlahnya, wa waznaha dan ukurannya. Wa yahfazu, hafizu wa yahfazu. Wa yahfazuha, dan menjaga siapa manha kepada lukoto, fi hirzin, di tempat, di suatu tempat, fi hirzi misliha, di tempat semisalnya lukoto. Suma aroda, summa idza arada, kemudian apabila berkehendak siapa mantamal lukaha kepada memilikan lukoto tersebut, arofaha, maka mengumumkan siapa manha kepada lukoto sanatan selama satu tahun. Ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid. Wa fil maudi'i, dan di tempat allazi, yang wajada, yang menemukan siapa manha kepada lukoto, fihi, pada lukoto, fihi, di tempat tersebut. Fa illam yajid, apabila tidak menemukan atau menjumpai siapa man sahibaha, kepada pemilik barang atau pemilik lukoto, karena maka ada lahu bagi man ayyatamallakaha, apa, memilikan siapa man hak kepada lukoto, bisyartil domani, dengan syarat adanya ganti rugi. Jadi fasal ini cukup menarik, karena kebanyakan di antara kita kalau di jalan raya begitu ketemu uang 100.000 pasti langsung beli bakso sorenya kayak gitu. Padahal sebenarnya hal tersebut tuh masuk dalam kategori luqatah kalau dalam fikih atau dalam syariat Islam. Menyebutnya dengan istilah luqatah. Nah, beda halnya dengan anak yang hilang. Ada juga dalam pembahasan ini Namun nanti setelah ini akan ada pembahasan tentang anak yang hilang atau disebut dengan lakit. Kalau barang yang hilang, barang temuan itu disebut lokoton. Ini bagaimana ketentuannya? Nah, kalau di dalam fikih itu menyebutkannya kalau kita menemukan barang-barang yang berharga di jalan, maka ada dua opsi. Kita boleh mengambilnya, kita boleh juga tidak mengambilnya. Kayak gitu. Tapi perlu kita ketahui dulu apa sih itu lokotoh. Nah, lokotoh ini berasal dari kata bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya lokotoh artinya barang temuan. Kayak gitu. Wahwa wahiya bifatil kofi dengan fatah kof luko ismun li syai'in adalah nama sesuatu al multakoti yang ditemukan. Wa ma'naha dan makna secara syariat adalah sesuatu yang ditemukan, sesuatu yang hilang dari pemiliknya, baik hilangnya itu karena jatuh atau lalai dan semisalnya, kayak gitu. Intinya barang temuan, barang yang berharga, yang jatuh di jalan, yang kita tidak tahu ini pemiliknya siapa. Nah ini ada dua opsi ya, bisa kita akhzun, bisa juga tarkun. Bisa kita ambil, bisa juga kita tidak ambil. Namun di sini menyebutkan akhzuha aula min tarkiha, lebih utama kita ambil. Nah dengan catatan, ingkana ala sikotin minal kiami biha. Lebih utama kita ambil daripada kita meninggalkan, dengan catatan kita mempercayai diri kita untuk menjaga amanah orang, menjaga amanah barang milik orang tersebut. Kita tidak tahu siapa, tapi kita yakin, kita percaya bahwa kita itu mampu menjaga barang tersebut. Boleh, kita ambil. Tapi kalau seandainya kita berat begitu untuk kayaknya kalau saya ambil ini uang 2 juta yang jatuh di jalan, kayaknya nanti 1 minggu ini saya bisa pakai. Nah, itu jangan kayak gitu. Terus atau apa namanya? Saya ini bukan orang yang sikoh, bukan orang yang terpercaya. Saya bisa pakai sudah nih, saya bisa tipu-tipu. Nah, itu juga tidak boleh ya. Nah, di dalam kitab lain itu menyebutkan ada 5 hukum, ada beberapa hukum tentang apa hukum kita mengambil barang-barang yang kita temukan di jalan. Nah, di sini itu hukum-hukumnya itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Masuk semua ya. Ada 5 hukumnya. Nah, sunnah itu seperti tadi, kalau seandainya kita itu dipercaya untuk bisa menjaga yang namanya kepercayaan, kayak gitu. Ini barangnya orang, takut nanti dong cari. Biar saya ambil saja, takut orang lain ada yang ambil, kayak gitu. Maka itu sunnah, kita ambil. Kemudian ada yang itu sunnah ya. Kemudian ada yang wajib. Wajib itu ya seperti tadi, kalau saya tidak ambil, ini kan banyak, tidak mungkin kan orang buang-buang uang sebanyak ini, kayak gitu. Saya ambil saja, mungkin nanti ada yang tanya biar saya kasih kembali. Nah itu wajib, kayak gitu. Kemudian ada makruh. Makruh itu misalnya kayak tadi saya bilang, makruh itu kan mendekati haram ya. Saya takut nanti ini bisa jadi saya akan pakai ini uang, kayak gitu. Itu makruh. Ada haram. Nah haram itu kalau kita tahu bahwa dirinya kita itu tidak mampu dalam hal-hal seperti itu. Maksudnya, kalau seuang begini nih, saya ini otak tipu juga. Nah, itu mending jangan, kayak gitu. Itu bahaya, kayak mending tidak usah. Nah, ketentuan bagi orang yang mengambil barang tadi, artinya mau menjaga barang tadi sampai pemiliknya ada, itu harus mengetahui 6 perkara. Nah, 6 perkara itu apa? 6 perkara ini berkaitan dengan barang tersebut, bukan berkaitan dengan pemilik barang tersebut. Apa itu? Yang pertama ada WA. WA itu kita harus tahu bentuk atau bentuk WA itu artinya wadah. Tapi yang kalau tafsirannya itu wadahnya itu kita lihat dari segi apakah dia berbentuk kulit, kain, kertas dan lain-lain. Kalau uang kertas ya kayak gitu. Terus yang kedua kita harus tahu ifas. Ifas itu bimakna wi'a, maknanya sama kayak wadah, tapi dia lebih condong kepada bentuk sepertinya. Kalau uang 100 ribu kan bentuknya kan panjang, persegi panjang lah kayak gitu. Intinya ada bentuknya. Kemudian yang ketiga itu wika. Wika itu di sini jahitannya. Kira-kira posturnya itu seperti apa? Kertasnya seperti apa? Kita harus tahu. Itu yang ketiga. Yang keempat kita harus tahu tentang jenis. Jenisnya ini seperti apa? Kira-kira uang kertas ini dia dari jenis kertas yang mana? Kan biasanya kalau uang kan ada kertas tersendiri kayaknya. Kayak gitu. Saya contohkan uang. Ini bisa jadi barang yang lain juga. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima kita harus tahu jumlah. Jumlah daripada uang. Nominalnya berapa? 300 ribu, 350 ribu, atau 375.200 rupiah. Harus jelas. Harus detail. Tidak bisa separuh-separuh. Kemudian yang keenam kita harus tahu ukurannya. Yang kayak tadi saya bilang, tebal, tipis, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, pengalamannya saya, misalnya di tempat mengaji, dengan anak-anak mengaji, itu saya terapkan tentang lukotoh ke anak-anak kecil. Kenapa saya bilang saya terapkan sistem lukotoh? Itu adalah hal sederhana kita ajarkan kepada anak-anak. Contohnya mereka bilang begini, "Ustazah, ini saya temukan uang 5.000 kayak gitu. Uang 5.000, siapa pun tidak tahu. Oh ya sudah, saya ambil. Itu saya sembunyi. Kemudian sebentar saya tanya mereka, ada yang kehilangan uang? Saya tanya. Tapi saya tidak menyebutkan ada yang hilang uang 5.000, saya tidak mau. Karena bisa jadi kalau saya bilang 5.000, oh saya Ustazah, tidak. Tapi saya tanya dulu, ini ada yang kehilangan uang tanpa menyebutkan nominal atau jumlahnya. Jadi kalau ada yang angkat tangan saya, Ustazah, berapa yang hilang? 5.000, Ustazah, oh iya ini. Jadi saya yakin kalau ada yang asal sebut berarti bukan barangnya. Nah ini saya kaitkan dengan itu tadi, wawaznaha, ukuran. Ukuran artinya jumlah. Jumlah daripada barang yang hilang tersebut. Kemudian kalau seandainya kita ada uang 2 juta nih, kita kepingin, ya Allah seandainya ini uang, ini rezekinya saya sudah, tolong kok. Itu bisa saja kita memilikan barang tersebut itu dengan catatan dia harus mengumumkan. Misalnya dia dapat uang 2 juta, terus dia kepingin sekali uang 2 juta punyanya dia ya, karena dia yang dapat. Tapi harus ikuti prosedur ini. Yang pertama dia harus mengumumkan selama 1 tahun berturut-turut. Misalnya dari bulan 6 ke bulan 6 berikut, dia harus mengumumkan di pintu-pintu masjid tentang ini siapa yang kehilangan uang. Pokoknya selama 1 tahun. Siapa yang kehilangan uang, siapa yang kehilangan uang. Atau dia bertanya-tanya di tempat uang itu dia temukan. Nah, kalau selama 1 tahun itu tidak ada yang tidak ada yang bilang, oh itu uangnya saya, tidak ada yang kasih tahu bahwa itu uangnya dia, maka dia boleh, kalau sudah rentan waktu sudah lewat 1 tahun, maka uang 2 juta tersebut menjadi miliknya dia. Nah, tapi dengan catatan bisyarti domani, kalau seandainya pemilik aslinya sudah datang kembali, kemudian bilang, oh kakak maaf, uang tadi itu saya punya uang yang jatuh, saya ini baru ingat. Nah, maka di situ ternyata sudah lewat 1 tahun, misal 1 tahun pas, ternyata itu uang karena dia merasa sudah ada pemiliknya dia pakai. Tiba-tiba ada yang datang. Nah, harus terima konsekuensi, bisyarti domani, dia harus mengganti. Kayak gitu. Nah, kan kita kan dari ini kan kita bisa pelajari bahwa kita bisa ambil hikmah. Dari pelajaran lukotan kita bisa ambil hikmah. Amanah itu adalah hal yang paling berat untuk kita laksanakan. Kayak gitu. Dan memang kita harus merelakan yang bukan menjadi milik kita. Kayak gitu. Tidak bisa. Kalaupun dituntut kembali oleh pemiliknya, kita harus bisyartil doman, kita harus gantikan. Ya siapa tahu hikmahnya adalah kita bisa memperoleh balasan dengan mendapatkan apa namanya upah. Terima kasih ya sudah menjaga barang saya, kayak gitu. Nah, ini pembahasan tentang luqathah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari tentang luqathah. Semoga bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Ya, FM 96,9 MHz padahal dengan berakhirnya mutiara pagi kita di hari ini dengan topik yang dibahas ketentuan luqathah di dalam fikih, dan setelah ini pendengar juga masih akan ditemani dengan musik religi muslim.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Semoga RRI makin dekat dengan anak muda, lebih banyak bahas isu lokal dan siarannya sampai ke seluruh pelosok.
2: Pimpinan dan sidang paripurna dewan yang terhormat, rancangan perubahan KTT ini mengacu pada program dan kegiatan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Jumat 11 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya HUT ke-81 RRI, publik dorong program lebih dekat dengan generasi muda. Wabub Sumba Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026. Inilah Warta NTT Pagi bersama saya, Naomi Deta. Kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan mata gratis digelar bagi masyarakat di Sumba melalui kolaborasi Sumba Foundation dan Forensing dari Australia. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
1: Kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan mata secara gratis digelar bagi masyarakat di Sumba melalui kolaborasi Sumba Foundation dan Forensing dari Australia. Kegiatan tersebut memberikan layanan pemeriksaan mata sekaligus membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, hingga katarak. Dalam pemeriksaan tersebut, warga yang mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan kacamata akan mendapatkannya dengan biaya sekitar Rp20.000 per kacamata. Sementara itu, warga yang terindikasi mengalami katarak akan mendapatkan rujukan untuk menjalani operasi katarak secara gratis sesuai hasil pemeriksaan dan ketersediaan layanan. Pelayanan melibatkan dokter mata, optometris, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Selain tenaga medis setempat, kegiatan itu turut menghadirkan dokter mata dari Caritas dan tenaga kesehatan dari rumah sakit maupun puskesmas untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan serta penanganan pasien. Kegiatan berlangsung selama beberapa hari, mulai Senin hingga Kamis. Selain pelayanan di lokasi utama, tim juga turun langsung ke lapangan. Pada hari Selasa, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Wanukaka, kemudian pada hari Rabu dilanjutkan di Kecamatan Tanah Riu, sementara Kamis menjadi hari terakhir pelaksanaan kegiatan.
2: Ya, ini kalau yang yayasannya itu dari Sumba Foundation, mereka juga dengan Foresight yang dari Australia. Di sini mereka mengadakan kegiatan amal, seperti bukan amal sih, hanya kayak bakti sosial gitu, ya. Pemeriksaan mata gratis. Itu adalah pemeriksaan mata gratis. Nanti kalau misalnya mereka memang bisa matanya ada sedikit masalah, mungkin minus atau plus, itu nanti akan diberikan kacamata, dan itu mereka hanya bayar sekitar Rp20.000.
1: Bagi warga yang ditemukan mengalami masalah mata dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Pasien katarak yang belum masuk antrean operasi atau kuota operasi telah terpenuhi juga dapat diarahkan ke Rumah Sakit Caritas Weta Bulat yang memiliki dokter mata untuk menangani operasi katarak. Informasi mengenai kegiatan bakti sosial biasanya disampaikan melalui puskesmas dan juga media sosial. Masyarakat yang ingin mengikuti pemeriksaan dapat datang langsung ke Rumah Sakit Umum pada pagi hari untuk mengambil nomor antrean dengan membawa kartu identitas. Setelah mendapatkan antrean, warga dapat mengikuti pemeriksaan mata sesuai jadwal yang diberikan petugas. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wabub Sumba Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026. Selengkapnya, Yunia Boling melaporkan.
3: Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD. Mengenakan pakaian adat Sumba, Yonatan menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD dilakukan berdasarkan perubahan RKPD 2026 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dia juga meningkatkan pentingnya kerjasama dan kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi keterbatasan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan.
4: Pelaksanaan sidang yang selama ini telah berlangsung secara baik merupakan cerminan adanya kerjasama yang baik dan harmonis antar pemerintah daerah dan DPRD. Adanya kesamaan pemahaman dan pandangan dalam melihat pemahaman yang kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah, menjadi modal bersama untuk merancang berbagai program dan kegiatan yang telah kita bahas dan sepakati dalam kebijakan umum perubahan APBD maupun PPAS perubahan pada tanggal 3 September 2026 yang lalu. Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, rancangan perubahan APBD ini mengacu pada program dan kegiatan berdasarkan perubahan RKPD tahun anggaran 2026 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta kegiatan lain yang membutuhkan penanganan oleh pemerintah daerah.
3: Dalam perubahan APBD 2026, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan pembangunan. Alokasi anggaran diarahkan pada sektor prioritas antara lain pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, dan kerusakan infrastruktur. Yonatan berharap pembahasan rancangan perubahan APBD dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: HUT ke-81 RRI Publik dorong program lebih dekat dengan generasi muda. Selengkapnya, Vivi Monica melaporkan.
5: 81 Radio Republik Indonesia, sejumlah harapan disampaikan masyarakat terhadap peran RRI sebagai media informasi publik. RRI diharapkan terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, sekaligus makin dekat dengan generasi muda. Tini, seorang pedagang, mengapresiasi RRI yang selama ini dinilai telah menjadi teman bagi masyarakat dan sumber berita yang dapat dipercaya. Di usia ke-81, Tini berharap RRI semakin dekat dengan anak muda dan lebih banyak mengangkat isu-isu lokal, serta memperluas jangkauan siaran hingga ke seluruh pelosok.
6: Ulang tahun ke-81 ku RRI Kupang. Terima kasih sudah jadi teman setia masyarakat dan sumber berita yang bisa dipercaya. Kedepan semoga RRI makin dekat dengan anak muda, lebih banyak bahas isu lokal dan siarannya sampai ke seluruh pelosok. Sukses untuk RRI Kupang.
5: Harapan serupa disampaikan oleh Yasinta yang menilai RRI memiliki peran penting sebagai media informasi yang berjasa dalam mempersatukan bangsa dan negara. Menurutnya, RRI perlu terus meningkatkan kualitas program siaran, khususnya program yang ditujukan bagi anak-anak dan remaja.
7: Sukses selalu, terang dalam pembawaan acara semuanya, sehingga masyarakat selalu setia, senang dengan penyiaran dari Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia telah menjadi media informasi yang sangat berjasa dalam mempersatukan bangsa dan negara. Tapi di sini saya saran sedikit, alangkah baiknya jika Radio Republik Indonesia selalu meningkatkan kualitas program khusus untuk anak-anak dan remaja.
5: Berbagai harapan tersebut diharapkan menjadi masukan bagi RRI untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran, memperkuat pemberitaan isu lokal, serta menghadirkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, beralih ke ponsel, RRI didorong perkuat inovasi siaran. Selengkapnya, Ica Gua melaporkan.
8: Penggunaan telepon pintar membuat kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi turut berubah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Radio Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan pendengar di tengah hadirnya berbagai platform digital. Salah seorang nelayan, Robinson Raja, mengaku saat ini sudah jarang mendengarkan radio karena lebih sering memperoleh informasi melalui telepon pintar. Meski demikian, ia menilai radio tetap memiliki keunggulan, terutama melalui siaran langsung yang dapat memberikan informasi secara cepat. Ia berharap RRI dapat terus mengembangkan siarannya sehingga radio tetap menarik dan mampu bersaing dengan media digital.
9: Sejarah sekarang. Memang kalau dulu ya memang kita sering dengar radio saja. Ya memang lebih bagusnya ya radio itu kalau kita dengan siaran dari langsung dari apa lah ya, memang bagus untuk kedepannya. Karena sekarang kan mulai mengurang mendengar dari radio lah sekarang. Karena dia nonton langsung dari HP. Ya harapannya ya diperkembangkan lagi radio supaya lebih bagus radio.
8: Sementara itu, Agustinus, seorang penjual ikan, menilai radio masih sangat berguna sebagai sumber informasi, khususnya ketika masyarakat membutuhkan berita penting mengenai kondisi yang sedang terjadi. Menurutnya, informasi mengenai bencana dan berbagai pengumuman pemerintah menjadi salah satu hal yang masih dibutuhkan masyarakat melalui radio. Agustinus berharap RRI dapat mempertahankan perannya dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat sekaligus terus meningkatkan kualitas siarannya.
10: Itu saja yang kosong setiap malam putar radio untuk dengar berita-berita penting dari pemerintah. Ya memang sangat berguna buat manusia, sering dengar berita-berita itu penting. Kalau ada radio kosong putar berita itu penting, nah, supaya kosong bisa ini. Kalau tanpa radio kita mau dengar dari mana?
8: Inovasi program dan pemanfaatan teknologi dinilai penting agar RRI tetap relevan dan dekat dengan kebutuhan pendengar. Dari Kupang, NTT, Changguwa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ana Wahab Kolim menyampaikan harapan untuk RRI di usia yang ke-81 agar terus eksis, berjaya dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Ana juga menember memberikan catatan khusus mengenai peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya RRI harus semakin berpihak pada kepentingan rakyat, banyak dengan memberikan ruang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu kekuatan yang perlu terus dipertahankan.
11: Makin banyak dengan mengedepankan hal-hal yang selama ini belum terakomodir dengan baik, yang berguna dan lebih memprioritaskan masyarakat umum ketika mereka mendengarkan radio tersebut. Yang pasti bahwa zaman sekarang ini radio menjadi satu media yang terdepan karena dia menjangkau sampai ke prosesor.
0: Di momentum HUT ke-81 RRI Kupang, Ana juga berharap RRI tetap konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menutup pesannya dengan doa dan harapan agar RRI semakin kuat serta tetap menjadi salah satu media yang diandalkan masyarakat.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Perubahan teknologi perlahan mengubah cara pemerintah melayani masyarakat dari membawa berkas dan uang tunai. Kini berbagai layanan Kementerian Keuangan mulai dilakukan secara digital agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
1: Cara pemerintah melayani masyarakat dari membawa berkas dan uang tunai, kini berbagai layanan Kementerian Keuangan mulai dilakukan secara digital agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Kekanwil Direktorat Jenderal Pemberdayaan, Adi Setiawan, mengatakan transformasi digital telah mengubah wajah pelayanan pemerintah. Perubahan tersebut bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana pelayanan pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
2: Pekerjaan ini juga sudah banyak berubah. Kalau dulu bapak bawa berkas, berkas diperiksa, berkisi, sekarang tidak perlu. Cukup dengan aplikasi Sakti, dan juga nanti kita menggunakan aplikasi juga namanya Customware. Dan situ diproses, tidak ada lagi hampir intervensi mana yang bisa, mana yang tidak. Karena di situ begitu masuk ke sistem, sudah ketahuan mana yang cukup disangker, mana yang harus dikambil, mana yang harus pusat DCPB, dan apa yang harus di DCP.
1: Sementara itu, Gunawan Supriyato, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Kakanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengatakan pelayanan publik harus terus menyesuaikan dengan harapan masyarakat. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut, Kementerian Keuangan kini melakukan survei kepuasan secara lebih rutin.
3: Jadi, kita berkumpul di sini tujuannya adalah memastikan pelayanan yang kami berikan itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Bagaimana supaya bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu? Nah, tentunya nanti di sini kami ingin mencari masukan-masukan ataupun harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian terkait layanan yang kami berikan, gitu ya. Karena kalau secara standar minimal layanan kami sudah pastikan dan kami jamin bahwa secara standar minimal kami sudah laksanakan.
1: Perubahan layanan tersebut diharapkan bukan sekedar berpindah dari berkas kertas ke aplikasi. Digitalisasi diharapkan membuat pelayanan pemerintah semakin sederhana, terbuka, bebas pungutan, dan benar-benar terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali meningkatkan pentingnya olahraga dalam membentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
4: Di dalam olahraga terdapat semangat untuk kerja keras, sportivitas, disiplin, kebersamaan, pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghargai perjuangan dan prestasi orang lain. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko ketika bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Kapolda mengajak seluruh personil Nusa Tenggara Timur dan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sehari-hari.
5: Untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar sama-sama kita menjaga ketertiban keamanan.
4: Lebih jauh, Kapolda mengatakan dalam tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang

0: hadir dari berbagai kalangan masyarakat dan generasi. Salah satunya hadir dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna. Saat ditemui RRI Kupang, Ince berpendapat bahwa RRI bukan hanya denyut informasi tanah air, tetapi juga menjadi sahabat setia bagi tumbuh kembang potensi daerah, khususnya dalam pengawalan perjuangan dan kejayaan olahraga kriket NTT.
1: Cari suara, tapi sebagai penuntun arah, perekat persatuan, dan penyambung asa dari masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Saya kira suara RRI selalu hadir dan membawa kehangatan, harapan, serta berita pembangunan yang membanggakan. Kehadiran RRI bukan hanya menjaga denyut nadi informasi tanah air, ya, tetapi juga menjadi sahabat setia bagi tumbuh kembangnya potensi daerah, termasuk dalam pengawalan perjuangan dan kejayaan olahraga kriket Nusa Tenggara Timur.
0: Di akhir wawancara, Ince Sayuna memberi selamat dan semangat kepada RRI Kupang untuk terus menjadi suluh penerang, benteng integritas dan panggung bagi mimpi-mimpi anak bangsa di tanah air.

Baik, baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT ke-81 RRI, publik dorong program lebih dekat dengan generasi muda. Wabup Sumba Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026. Sekian Warta NTT Pagi Produksi RRI Sumba. Hari ini wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap jadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya kan ada ragam musik pilihan Anda. Nah pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, radio tetap berperan membentuk opini dan karakter masyarakat. Radio tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat meskipun perkembangan teknologi menghadirkan beragam platform digital dan pilihan media. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana, Monica Wutun, menilai radio masih memiliki kekuatan karena audiensnya tetap setiap sendiri. Menurut Monica, radio dalam perspektif komunikasi massa memiliki peran besar mempengaruhi kehidupan bangsa, bahkan disebut sebagai kekuatan kelima. Monica menjelaskan kekuatan radio turut ditopang regulasi penyiaran serta penerapan prinsip jurnalistik untuk mencegah hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Selain lembaga penyiaran, penyiar dinilai menjadi garda terdepan karena berhadapan langsung dengan pendengar melalui mikrofon setiap hari mereka. Monica menekankan penyiar harus memiliki etika mengontrol candaan serta memilih kata dan intonasi agar pesan dipahami secara tepat. Penyiar itu adalah garda terdepan.

depan dari radio karena yang menjangkau telinga pendengar adalah para penyiar. Radio dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat menyampaikan pendapat termasuk persoalan sosial yang kemudian dapat ditindaklanjuti melalui pemberitaan. Menurut Monica, partisipasi masyarakat melalui telepon menjadi langkah awal membangun kesadaran dan mendorong keterlibatan publik masyarakat dalam pembangunan. Monica mendorong radio terus meningkatkan profesionalisme penyiar melalui latihan dan evaluasi rutin untuk menjaga kualitas siaran radio. Masuki usia 81 tahun, Monica berharap radio mempertahankan komitmen menghadirkan informasi berkualitas sekaligus mendidik dan menghibur masyarakat Indonesia. Radio memiliki peran karena fungsi radio tidak sekedar memberi informasi, tetapi juga mendidik, menghibur, dan mentransmisikan budaya.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Nah, selamat pagi buat para pendengar RRI, ya, para pendengar setia RRI. Nah, buat para pendengar setia RRI, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu. Karena kalau badan sehat, hati juga ikut senang. Karena pun semangat, kerja pun semangat, tapi kalau dompet yang mulai menipis, jangan panik dulu, senyum tetap harus lebar. Siapa tahu rezeki hari ini datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Pagi ini juga menjadi pagi yang sangat istimewa karena RRI sudah memasuki usia ke 81 tahun. Nah, pendengar, 81 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, pendengar. Kalau manusia mungkin sudah punya banyak cerita, banyak pengalaman, dan mungkin sudah mulai ditanya kapan pensiun. Tapi RRI belum. Justru semakin semangat menemani Indonesia. Dari pagi sampai malam, dari kota sampai pelosok, dari berita sampai hiburan, RRI tetap hadir menjadi teman pendengar. Termasuk pendengar di Sumba nih yang mungkin sedang menyapu halaman, memasak sarapan, berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kebun, ke pasar, ataupun mungkin masih tarik selimut sambil bilang 5 menit lagi ya. Padahal 5 menit ini hanya 5 menit ini sudah dari tadi. Jadi pagi ini jangan hanya bangun dari tempat tidur, tapi bangunkan juga semangatnya. Karena hari baru berarti kesempatan baru, kesempatan untuk bekerja lebih baik, mencintai lebih tulus, bersyukur lebih banyak, dan tentunya tetap senyum walaupun hidup sedang hidup kadang kasih kejutan yang tidak masuk dalam rencana. Nah, buat RRI yang hari ini sedang berulang tahun, selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang selama ini tetap setia bersama RRI, terkhususnya para pendengar di RRI Sumba ya. Tetaplah bersama kami karena RRI bukan hanya radio yang didengar, tetapi sahabat yang bisa menemani setiap cerita. Nah, buat para pendengar setia RRI Sumba, selamat pagi, semangat menjalani hari, semangat bekerja, dan tentunya semangat berkarya. Dan pendengar, untuk pagi hari ini, saya Naomi masih selalu setia menemani pendengar dari pukul 5 hingga pada pukul 11 nanti. Dan pendengar juga masih akan selalu bisa ditemani dengan ragam musik pilihan Anda, ragam informasi. Nah, pendengar, saya Naomi masih akan selalu menemani pendengar hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk hari ini kita akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Nah, sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.